0: Pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini Pendeta John Rolesen yang akan memimpin ibadah pagi ini, dan di mana majelis yang bertugas untuk memimpin atau menjalankan ibadah pada pagi ini, yaitu dari majelis yang bertugas Jemaat Beta Barat. Dan bersaudara pendengar dimanapun berada, Injil yang akan kita baca pada pagi ini yaitu Yeremia 4 ayat 22 hingga 28. Saudara pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah dan kita ikuti bersama-sama.
1: Yang mengisi pujian dalam ibadah di saat ini, solo anak kategori 7-10 tahun, Angelo Manuputi, solo remaja putri, Dania Koritelu, dan paduan suara musik gerejawi Nusantara. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian kidung jemaat nomor 21 bait 1 dan 2 hari Minggu hari yang mulia. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian kidung jemaat nomor 370. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta majelis pekerja klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ambon, 7 Juni 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titi Ahi Lewa KBSI MSI Sekretaris.

Saudara-saudara jemaat Shalom, mari kita mulai ibadah kita. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Karena hal ini bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merencanakannya, mencanangkannya. Aku tidak akan menyesalinya. Dan tidak akan mundur daripada itu.

Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya.

Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan.

Ya Allah, kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penembangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana.

Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan.

kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari

bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasalnya ke-13 ayatnya yang ke-38. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa.

Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 hingga pada ayat yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat.

0: Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab di saat ini terbaca dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Yeremia, pasalnya yang keempat, ayat 22 hingga pada ayatnya yang ke-28. Yeremia pasalnya yang keempat, ayat yang ke-22 hingga pada ayatnya yang ke-28. Mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami, dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin.
1: Bapak Ibu Saudara, kita membaca firman Tuhan, Yeremia pasal 4 ayat 22, berhenti ayat 28. Yehuda mendapat ancaman dari utara. Sungguh umatku itu bodoh, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pandai berbuat jahat tetapi tidak tahu berbuat baik. Aku melihat bumi ternyata belum berbentuk dan kacau balau, dan melihat langit tidak ada terangnya. Aku melihat gunung-gunung ternyata guncang, seluruh bukit pun goyang. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang.
2: Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan semua kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak membuatnya habis sama sekali. Karena hal ini, bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap, sebab aku telah mengatakannya dan merencanakannya. Aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan berbalik dari hal itu.
0: Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri.

Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Saudara-saudara, tema kita di minggu ini masih tetap pada gereja rumah tangga. Tetapi kali ini fokus kita gereja rumah tangga yang ramah terhadap lingkungan. Dua hari yang lalu, tanggal 5 Juni, saudara-saudara, kita merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, dan kampanye Lingkungan Hidup Sedunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berpusat pada aksi perubahan iklim secara global dan respons manusia terhadap darurat bumi. Dan sebetulnya sedang mengalami ancaman ekologis yang sangat serius. Nah, kita menghadapi ancaman darurat bumi, saudara-saudara. Dan di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup mengusung gerakan Indonesia Asri dengan memperkuat mitigasi krisis iklim. Di mana-mana sedang terjadi krisis iklim sekarang ini, khususnya polusi dan kerusakan keanekaragaman hayati. Khotbah saya akan berkisar sekitar krisis ekologis dan bagaimana kita mau memaknai hidup rumah tangga sebagai kekuatan penyangga bagi krisis lingkungan sekarang ini, saudara. Saudara, saya ingin mengawali khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. Sebetulnya bukan sebuah ilustrasi saja, tetapi sebuah fakta yang mungkin perlu kita tahu. Kita pernah mendengar cerita tentang gurun Sahara di Afrika, saudara. Konon, menurut seorang ahli sejarah, Pnelius, gurun Sahara daerah itu dulunya sebetulnya adalah pusat flora dan fauna terbesar di dunia. Dan daerah itu adalah pusat ladang gandum dunia terbesar di dunia. Tetapi mengapa kemudian gurun Sahara, apa pusat ladang gandum dunia itu, berubah menjadi gurun Sahara, padang yang tandus? Nah, kita tidak bisa lagi melihat tentang hijau, tetapi merah. Lautan yang kering, dataran yang kering. Apa yang menyebabkannya? Apakah pernah terjadi gempa yang dahsyat sehingga tanah turun dari langit yang membuat padang fauna dan flora itu berubah menjadi gurun yang tandus? Tidak, tidak pernah ada banjir, tidak pernah ada bencana, saudara-saudara. Tapi hasil penelitian membuktikan bahwa ternyata daerah itu menjadi tandus dan menjadi gurun itu terjadi karena keserakahan manusia, ulah manusia. Justru tangan manusialah yang membuat padang yang hebat itu, pusat ladang gandum dunia itu, berubah drastis menjadi gurun tandus. Ternyata andil manusia sungguh-sungguh berarti merubah bumi tempat dia hidup menjadi dataran yang tandus, saudara. Apa yang membuat manusia betul-betul apa serakah terhadap bumi? Kita pernah tahu dan kita pernah menonton film-film gladiator. Film-film gladiator itu menjadi apa? Sesuatu yang diminati oleh kebudayaan Romawi ketika itu. Dan mereka datang
ke Afrika untuk mengejar binatang-binatang buas untuk bertarung di teater-teater gladiator. Kalau kita nonton film gladiator, ada binatang-binatang buas bertarung dengan manusia. Binatang-binatang itu diambil dari Afrika dan bertarung dengan manusia. Dan oleh karena itu binatang-binatang buas itu dikejar. Mereka membangun teater-teater besar dengan membabat hutan di mana-mana. Itu terjadi karena ulah dan kerakusan manusia, keserakahan manusia, egoisme manusia. Nah, saudara-saudara, tidak hanya itu, tetapi mereka membangun rumah, membangun tempat-tempat tidur rumah tangga dengan apa? Taring-taring gajah, dan hiasan-hiasan rumah tangga dibangun dari binatang-binatang buas, tulang-tulang binatang-binatang buas. Apa yang terjadi? Binatang-binatang habis. Singa-singa Afrika habis karena ulah manusia. Gerakan apa? Gerakan kebodohan manusia. Kehilangan moral dan kehilangan etik membabat bumi. Mereka membangun kapal-kapal perang dengan membabat hutan-hutan di kayu-kayu. Habis. Apa yang terjadi? Tandus. Manusia menderita karena ulah manusia. Saudara, ternyata krisis dan dosa ekologis yang sering terjadi di mana-mana diakibatkan oleh keserakahan manusia. Manusia serakah, memakan lebih dari apa yang ia inginkan, menghisap apa yang menjadi milik manusia itu sendiri. Ibarat tebu, kalau orang makan tebu, orang menghisap sarinya. Keserakahan itu seperti itu di mana-mana. Manusia menjadi serakah dan merusak bumi ini. Dan dia tidak melihat tentang pentingnya masa depan manusia. Saudara, itu yang terjadi di Indonesia. Saya ingin menyebut dua kasus yang terjadi belakangan ini. Pada tahun 2025, bencana ekologis yang sangat dahsyat di Sumatera dan Aceh. Fakta ini menegaskan tentang realitas ketidakadilan ekologis yang dialami oleh bumi, dan dosa ekologis ini telah mengakibatkan penderitaan manusia. Banjir bandang di Banten, di Sumatera, luar biasa, yang mengakibatkan penderitaan manusia. Kita pernah, Anda pernah dengar tentang Save Aru, fenomena kerusakan lingkungan yang juga terjadi di Aru, dan oleh karena itu Aru diselamatkan. Sebab kalau tidak, Aru akan tenggelam karena kerusakan lingkungan. Bencana yang kedua yang mau saya sebutkan, yang sering kita dengar di media hari ini, adalah tentang film Pesta Babi yang terjadi di Papua Selatan. Walaupun ini agak sensitif, tetapi ingin saya sebutkan pada kesempatan ini bahwa ancaman kerusakan ekologis yang serius di wilayah Papua, dampaknya bagi masyarakat adat dan lingkungan ekologis, ketidakadilan sosial yang terjadi karena kerakusan manusia dengan pembangunan food estate di Papua. Dan apa yang terjadi adalah
Pesta babi kemudian diperpolitisir sedemikian rupa. Sebab apa yang terjadi adalah ketidakadilan. Saya ingin mengatakan ini agar kita betul-betul sadar sebagai manusia bahwa bumi sebagai tempat hidup bersama, rumah bersama kita, kalau tidak kita jaga dan tidak kita pelihara, kita akan kehilangan masa depan. Kita akan mengalami ketidakadilan ekologis, rusak, hancur-hancuran. Saya ingin mengingatkan tentang proyek yang kita bayangkan akan terjadi di Masela, yang juga bisa berimplikasi terhadap dosa ekologis terhadap masyarakat. Dan oleh karena itu saya ingin menghimbau pemerintah untuk berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak di dalam kebodohan ekologis dan mengakibatkan dosa ekologis dan mengakibatkan bumi ini hancur sebagai ciptaan Allah bagi kita semua. Oleh karena itu, saudara, saya ingin melakukan refleksi fakta dosa ekologis di Sumatera dan di Papua. Contoh dari Gurun Sahara mengingatkan kita tentang kemungkinan-kemungkinan dosa ini terlahir dari kebodohan manusia sendiri dan akan bisa melahirkan masa depan yang buruk bagi manusia. Dalam kerangka itu, saudara-saudara, kita membutuhkan pertobatan ekologis. Saudara-saudara, kita bicara tentang lingkungan hidup, kita cuma tidak berbicara tentang bagaimana kita rawat, tetapi perubahan mindset kita, perubahan cara pandang kita, perubahan cara berpikir kita, perubahan kultur kita. Dan kalau itu tidak kita bangun, kita tunggu masa depan yang rusak bagi generasi yang akan datang. Dan saya kira sebagai orang-orang Kristen, kita bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara bumi yang Tuhan titipkan kepada kita. Saudara, Yeremia 4 menjelaskan, saya tidak akan berkhotbah panjang. Saya akan mengatakan beberapa poin dan bagaimana gereja rumah tangga harus mengambil peran untuk menjaga dan merefleksikan tanggung jawab dalam kaitannya dengan menjaga, merawat, dan memelihara bumi yang telah Tuhan ciptakan untuk kita. Saudara, Yeremia 4 menjelaskan tentang bangsa Yehuda atau Israel, Israel Selatan, yang sedang mengalami masa-masa awal kejatuhan Yerusalem dan penghancuran Bait Allah di Yerusalem. Saudara, kejatuhan Yerusalem, pembuangan ke Babel, penghancuran Bait Allah adalah sebuah tragedi, bukan cuma tragedi sosial, bukan cuma tragedi ekologis, tetapi juga sebuah tragedi iman, tragedi spiritual, tragedi moral, tragedi etik yang dialami oleh umat ini. Ketika Raja Asyur berkuasa dan Israel kalah, mereka masuk di dalam perang yang luar biasa. Perang telah mengakibatkan hancurnya tatanan-tatanan ekologis, tatanan sosial, tatanan politik di dalam masyarakat. Dan oleh karena itu, Yeremia menegaskan beberapa pesan profetik bagi Israel. Pertama, Yeremia menegaskan tentang Israel yang harus elit
elit Israel yang harus kembali membenahi, mengevaluasi seluruh keberadaannya. Mereka harus melanjutkan hidup mereka di tempat yang baru. Ketika mereka dibuang ke Babel, dan di sana tidak ada bait Allah, dan mereka harus membangun kehidupan mereka yang baru. Kejahatan, kejatuhan Yehuda karena apa? Karena Yehuda melakukan ketidakadilan terhadap rakyatnya. Sekali lagi, saudara-saudara, faktor ketidakadilan menjadi sesuatu yang penting yang dilakukan oleh para elit Yehuda, dan itu yang mengakibatkan kejatuhan mereka. Dan oleh karena itu, Yeremia mengingatkan mereka untuk kembali melakukan evaluasi diri di tempat yang baru. Proses pembenahan diri, proses konsolidasi diri, proses menjaga kembali keutuhan mereka dengan Allah. Pada sisi lain, rakyat jelata yang tinggal di Yerusalem harus membutuhkan kekuatan untuk menghadapi situasi yang mereka hadapi. Situasi yang mereka hadapi tidak lain adalah krisis sosial, krisis politik, krisis lingkungan, dan itu harus mereka hadapi. Dalam situasi semacam itu, saudara-saudara, Yeremia menegaskan pesan profetik beberapa hal. Yang pertama adalah Yeremia menyebutkan Israel sebagai jemaat atau umat, sebagai mereka yang bodoh. Kalau kita membaca ayat 22, sungguh bodohlah umatku, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Bodoh dalam pengertian ini adalah mereka tidak memiliki hikmat, pengertian tentang Allah. Bodoh dalam pengertian mereka memiliki kegagalan moral dan kegagalan spiritual, kegagalan etik, kerapuhan moral, kerapuhan etik, kerapuhan spiritual. Jemaat, kalau kita mengalami krisis, dan krisis itu terjadi oleh karena krisis moral, krisis etika, krisis spiritual, akan mengakibatkan krisis yang terjadi dalam hampir seluruh hidup kita. Itu yang terjadi dalam kehidupan Israel. Tolol, kasar benar ungkapan itu. Tolol, bodoh. Itu Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Dan itu yang mengakibatkan kejahatan. Kalau kita mengalami krisis moral, krisis etika, krisis spiritual, akan mengakibatkan kejahatan yang kita lakukan di mana-mana. Saudara-saudara, salah satu masalah terbesar bangsa ini adalah kerapuhan moral dan kerapuhan etik para pemimpin bangsa kita. Itu akan mengakibatkan krisis yang terjadi di mana-mana. Dan saya kira ini mesti menjadi kepedulian bangsa ini. Orang tidak mengenal Allah, orang tidak berpengertian tentang Allah,

ketidakpengertian kita tentang kehendak Allah, kuasa Allah, ciptaan Allah, akan mengakibatkan kerapuhan dalam hampir seluruh kehidupan kemanusiaan kita. Saudara, dengan demikian, Yeremia berkali-kali menegaskan tentang kebodohan yang bisa mengakibatkan kejahatan. Hari ini kita diingatkan supaya kita tidak terjebak di dalam kebodohan dan ketololan kita. Sebab kalau kita terjebak di dalam kebodohan dan ketololan kita, siap-siap, kita akan meraih masa depan bumi yang rusak. Yang kedua, dosa ekologis. Kalau kita membaca dari, saya akan membacakan supaya kita jelas dosa ekologis yang dibuat oleh Yehuda. Ini tidak dibuat oleh bangsa Romawi, tidak dibuat oleh kita, tetapi Alkitab menegaskan ini. Saya akan membacakan. Aku melihat kepada gunung-gunung ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari, terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh, dan di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Saudara, bencana ekologis itu dahsyat. Apa yang terjadi di Sumatera, apa yang terjadi di Papua, adalah bukti dari bencana ekologis. Coba Anda lihat di kota ini, adakah siulan burung yang bersiul pagi dan sore di kota ini? Tidak usah kita mencari di Sumatera dan di Papua. Coba Anda ke gunung-gunung, lalu Anda melihat dan merasakan, adakah suasana batin alam memantulkan tentang kegirangan burung di udara, ataukah telah hilang semuanya karena pembangunan? Dan saya kira ini bencana ekologis, dosa ekologis. Ada orang Teluti di sini, ada orang Tehuru atau orang Teluti. Ada satu daerah di Teluti yang juga pernah bermasalah sangat serius dengan masuknya perusahaan-perusahaan besar, merusak tatanan alam di sana. Masyarakat menjual, menggadai hutannya untuk kepentingan perusahaan besar. Akibatnya apa? Masyarakat miskin, banjir, dan terjadi di mana-mana, saudara. Dan saya kira itu terjadi. Dan saya kira dosa ekologis itu terjadi. Perubahan iklim, kejahatan ekologis di Sumatera, di Papua, banjir bandang, kerusakan hutan telah mengakibatkan jeritan dan penderitaan manusia. Nah, saya rasa itu yang terjadi. Tetapi di akhir perikop ini, di ayat yang ke-27, di yang ke-28, Allah tidak membiarkan semuanya lenyap. Allah tidak membiarkan bumi lenyap. Allah punya mekanisme untuk menata kembali bumi ini. Nah, saya kira kita akan membacakannya. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Ada masa depan ekologis yang dipersiapkan oleh Allah. Karena hal ini, bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangnya,

aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Ada harapan eskatologis, harapan untuk kembali memulihkan masa depan bumi. Siapa yang harus melakukannya? Manusia. Saya kira hari ini kita masih belajar tentang gereja rumah tangga, Saudara. Saya tidak akan menjelaskan panjang, dari minggu ke minggu kita sudah menjelaskan tentang gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestica. Kenapa GPM melihat pentingnya Ecclesia Domestic? Ada 4 dimensi dari gereja. Gereja sebagai organisasi, gereja sebagai realitas komunitas, gereja sebagai individu, dan gereja sebagai komunitas keluarga. Kita ingin, gereja ini ingin menegaskan tentang pentingnya gereja sebagai komunitas rumah tangga. Di dalamnya ada nilai-nilai, ada pemberitaan firman, ada solidaritas, ada ketahanan moral, ketahanan etik. Nah, kalau rumah tangga tidak solid secara moral dan etik, bangsa ini akan retak. Kali ini, bagaimana gereja rumah tangga memperkuat basis ekologis? Saudara, kita sudah masuk proses-proses pembangunan yang panjang pasca konflik Maluku. Di mana-mana hutan kita dibabat, di mana-mana demi pembangunan. Orang menjual hutan-hutan adat demi kepentingan pembangunan. Dan apa yang terjadi telah mengakibatkan bumi yang seharusnya kita tempati sebagai rumah bersama hancur, lebur. Pesan pertama yang mau saya katakan, bagaimana keluarga-keluarga Kristen menjaga keramahan lingkungan dengan tidak menjual hutan-hutan. Banyak orang yang menjual hutan dan akibatnya orang tidak memikirkan tentang masa depan. Dusun-dusun dijual, akibatnya hancur masa depan. Saya kira ini tantangan. Yang kedua, panggilan kita untuk membangun rumah tangga yang ramah. Bagaimana kita memperkuat agar kita tidak membuang sampah sembarangan. Kota Ambon akan sibuk dengan armada-armada sampah, akan tidak cukup untuk menampung sampah-sampah keluarga. Kenapa itu terjadi? Oleh karena kita belum punya agenda untuk memperkuat basis rumah tangga dengan mengelola sampah secara profesional. Dan saya kira sudah waktunya untuk menjaga lingkungan yang masa depan yang baik. Pemerintah, masyarakat terlibat untuk memperkuat basis keluarga dengan kelestarian lingkungan hidup. Kita tidak lagi membabat hutan untuk masak. Tentu banyak orang sudah menggunakan kompor dan gas. Tetapi sejauh mana kompor dan gas bisa menjadi kekuatan untuk melestarikan alam? Itu juga masalah kita di dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita mendidik rumah tangga Kristen untuk membuat kompos? Itu belum kita lakukan secara baik. Dan saya kira di sini panggilan kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang mau saya katakan yang terakhir adalah, jangan kita terjebak di dalam kebodohan dan ketololan yang akibatnya akan merusak bumi. Peran sekecil apapun, kita bisa punya andil untuk merusak bumi ini. Oleh karena itu pagi hari ini kita diingatkan oleh firman ini untuk menjadi keluarga-keluarga Kristen yang bertanggung jawab bagi masa depan bumi sebagai rumah bersama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.

Saya undang berdiri dan kita mengaku iman kita. Mari saudara-saudara jemaat bersama semua orang percaya, di mana saja kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Saudara, kita akan mendengar Angelo Manuputi solo anak 7 tahun ke atas. Ini mereka yang akan mengikuti lomba pesparawi nasional dari Maluku. Ada 2, Angelo Manuputi dan Denia Koritelu, solo remaja putri.

0: Shopee.
1: Langganan Shopee VIP buat dapetin banyak promo. Gratis ongkir instan tanpa batas, diskon 20% setiap hari, dan Shopee VIP Day setiap tanggal 15. Yuk langganan Shopee VIP sekarang.
2: Built without limits. Dynapro. Hankook Tire.

0: Terima kasih untuk Angelo dan Denia. Kita berdoa untuk anak-anak kita dalam lomba pesperawi nasional nanti, ya saudara. Kita akan memberi persembahan syukur.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan-persembahan syukur. Sebelum memberikan persembahan syukur, dengarlah anjuran. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakan Tuhan dengan harta benda pemberiannya.

0: Jemaat, mari kita berdoa persembahan. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan namamu. Amin.
1: Kita dengar lagi paduan suara musik gerejawi Nusantara. Ini juga ya, mau ikut lomba ya? Ya. Ya, ini juga yang mau ikut lomba Pesparawi Nasional.

0: Meet the brand new Wondershare Uni Converter 14, the all-in-one video toolbox to convert, compress.
1: Ya, semoga pujian ini menjadi berkat bagi kita semua.

0: Mari kita berdoa syafaat, kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa yang baik dalam Tuhan Yesus, yang menuntun kami dengan kuasa roh dan hikmat-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini kami Tuhan hentar untuk beribadah bersama di gedung gereja Maranatha. Kami datang dengan rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, opa, oma, saudara bersaudara. Kami bersyukur untuk bumi yang Tuhan beri. Tuhan menginginkan agar kami menjaga dan memelihara bumi ini, supaya menjadi rumah bersama kami diami dengan damai, dengan sukacita. Kami bersyukur sebab Tuhan mengingatkan kami dosa, ketololan dan kebodohan kami. Karena ketiadaan pengenalan, pengetahuan yang baik, yang benar tentang Tuhan, tentang ciptaan-Mu. Kami belajar agar hidup kami, hidup rumah tangga Kristen, menjadi hidup yang memelihara ciptaan-Mu, hidup yang ramah terhadap alam dan bumi ciptaan-Mu, tidak merusak. Sebab kami bertanggung jawab terhadap masa depan bumi ini. Tuhan menciptakannya baik, dan Tuhan mempercayakannya untuk kami kelola dengan baik. Kami berdoa agar bencana-bencana ekologis yang terjadi di mana-mana di negeri ini, di Sumatera, di Papua, juga di tempat-tempat lain, mengingatkan kami tentang kebesaran Tuhan, mengingatkan kami tentang panggilan dan tanggung jawab kami sebagai pemerintah, sebagai rakyat, untuk bersama-sama berkomitmen menjaga dan memelihara bumi. Sebab kami ditugaskan untuk itu. Tuhan memberi kami kesempatan untuk mengelolanya, tetapi mengelola dengan rasa tanggung jawab serta dengan bermoral dan beretika, tidak dengan kebodohan. Supaya kami menjaga dan memelihara bumi ini demi masa depan generasi, masa depan umat manusia, masa depan keadilan dan kesejahteraan, kedamaian di tengah-tengah bumi ini. Tuhan memberkati semua upaya rumah tangga Kristen yang bertekad untuk merawat, memelihara, dan menjadi kekuatan penyangga bumi ini. Tuhan menganugerahkan rumah tangga sebagai gereja rumah tangga, supaya di dalam rumah tangga kami membangun cinta kasih, kami membangun komitmen, kami membangun tanggung jawab, kami membangun kesetiaan, kami membangun keramahan terhadap bumi. Sekali lagi kami mendoakan setiap rumah tangga Kristen dengan panggilan dan tanggung jawabnya. Memberkati papa, mama, anak-anak, suami, istri, orang tua, opa, oma. Memberkati lingkungan. Memberkati dusun, kebun-kebun kami, hutan kami. Supaya kami menjaganya baik-baik. Kami menjaga kesehatan bumi ini. Bangun cara pandang kami yang baru, mindset kami yang baru, komitmen kami yang baru, kesetiaan kami yang baru, tanggung jawab kami yang baru, agar kami kedapatan berhikmat menjadi keluarga-keluarga Kristen, rumah tangga Kristen yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati.
1: Maksud kamu?
0: Pemerintah, kalau kami penguasa, Tuhan beri kami ketahanan moral dan etik yang kuat, supaya di dalam leadership kami, kepemimpinan kami, kami terpanggil untuk tidak jatuh di dalam kebodohan dan ketololan. Tetapi kami memiliki hikmat, pengertian, komitmen dan tanggung jawab yang benar terhadap seluruh ciptaan Tuhan. Memberkati kami Tuhan sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan untuk bertanggung jawab. Memberkati kami sebagai rakyat dalam semua tanggung jawab kami. Memberkati kami sebagai TNI dan Polri dalam tugas menjaga ketahanan, keamanan, dan kemaslahatan negeri ini. Memberkati kami sebagai ASN, memberkati kami sebagai mahasiswa, siswa, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai petugas-petugas medis, sebagai politisi, sebagai pengacara, sebagai kondektur, sopir, tukang beca, ojek. Memberkati kami semua dalam profesi apapun supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana, terpanggil untuk menjaga dan merawat kelangsungan hidup masa depan bumi ini. Kami berdoa menyerahkan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, terutama juga di tengah-tengah persoalan-persoalan fiskal, persoalan-persoalan yang ketegangan-ketegangan ekonomi yang sedang terjadi di negeri ini. Kami percaya Tuhan menganugerahkan roh dan hikmat kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, pimpinan dan anggota legislatif, yudikatif, pimpinan TNI, Polri, dalam tanggung jawab membangun dan menata layani negeri ini. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, yudikatif, pimpinan TNI dan Polri, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, para Bupati, Wakil Bupati, semua aparat legislatif dan yudikatif di daerah, dan rakyat, Tuhan memberkati kami semua. Memberkati kami semua yang ada dalam ibadah ini. Mereka yang mendengar pemberitaan firman di rumah melalui RRI. Tuhan, kami menatap masa depan bumi ini dengan penuh pengharapan. Sebab itu janji Tuhan di akhir firman ini, Tuhan akan tetap konsisten dan komitmen menjaga dan merawat ciptaan-Mu. Tuhan tidak akan membiarkan kehancurannya. Dan Tuhan mempercayakan perawatan itu bagi kami semua. Bagi negara, bagi pemerintah, bagi rakyat, bagi keluarga-keluarga rumah tangga Kristen, bagi gereja. Tuhan memberkati pimpinan gereja, pimpinan sinode, klasis, dan jemaat-jemaat. Secara khusus klasis Kota Ambon, pimpinan klasis, ketua sekretaris klasis, anggota MPK, para sekbit, para pegawai, 21 jemaat di klasis Kota Ambon. Para pendukung Literhi dan semua orang yang terlibat. Para pendukung Literhi Music, dan anak-anak kami yang akan mengikuti Lomba Pesperawi Nasional. Tuhan memberkati mereka, supaya mereka bisa meraih prestasi terbaik. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam kasih, kemurahan, berkat, dan anugerah-Mu. Memberkati orkes musik kami, multimedia, kolektaan, kostor, dan semua pelayan. Ampuni kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Kita kidungkan ke jemaat 412 ayat 1 dan 3.

Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, jemaat ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.

Saudara pendengar, demikian tadi kita telah mengikuti ibadah Minggu pagi bersama-sama di hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dan pemimpin ibadah tadi Bapak Pendeta John Rulesin telah menyinggung tadi sempat persoalan krisis iklim yang saat ini sedang melanda dunia. Dalam refleksinya, Pendeta Rulesin mengajak jemaat untuk memahami bumi sebagai rumah bersama yang harus dijaga dan dipelihara. Ia juga menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk merawat ciptaan Tuhan. Saudara pendengar, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, Edi Noya dan juga driver Obifan Matheus Tatuhei, dan saya reporter Lisa Sihaan menyampaikan selamat hari Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi dalam ibadah Minggu berikutnya. Shalom.

sajian kami untuk Anda, ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Maranatha, yang mana tadi dipimpin oleh Bapak Pendeta John Ruholesin. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan sampai keliru, asam sulfat ternyata sangat berbahaya loh. Ini dia bedanya dengan asam folat. Meski sama-sama memiliki kata asam, asam sulfat dan asam folat jelas berbeda kegunaannya. Lantas, apa asam sulfat dan asam folat itu? Asam folat, vitamin pencegah anemia. Asam folat berfungsi untuk mengelola dan mengobati anemia megaloblastik atau kekurangan darah merah. Sumber folat dapat ditemukan dalam makanan, diantaranya sayuran berdaun hijau, bayam, brokoli, selada, daging, telur, dan susu. Asam folat juga dijumpai dalam bentuk suplemen. Pemenuhan asam folat pada wanita aktif seksual yang berencana hamil hingga wanita hamil sangat penting untuk mencegah terjadinya cacat tabung saraf pada bayi. Sedangkan asam sulfat, zat korosif yang merusak. Asam sulfat merupakan bahan kimia tidak berwarna dan berminyak yang bersifat korosif. Zat yang dihasilkan dari belerang ini berpotensi merusak kulit, mata, gigi, hingga paru-paru jika terpapar secara langsung dalam waktu yang lama. Asam sulfat banyak digunakan sebagai bahan peledak dan lem, membersihkan logam, pupuk pewarna, dan digunakan pada aki mobil. Asam sulfat sangat berbahaya jika dikonsumsi secara langsung.

Teknologi adaptif telah menjadi game changer bagi orang-orang dengan disabilitas, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dari perangkat lunak, pembaca layar, hingga kursi roda elektrik canggih, dengan teknologi membantu mengatasi hambatan fisik dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan terus mengembangkan dan mengakses teknologi adaptif, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan ramah bagi semua orang.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD meminta pemerintah Kota Ambon lebih selektif dalam memberikan izin kepada developer perumahan. Setiap rencana pembangunan kawasan perumahan dinilai harus melalui kajian komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Fadli Toisuta mengatakan, pembangunan perumahan tak hanya berorientasi pada investasi dan kebutuhan hunian, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan, tata ruang, infrastruktur pendukung hingga dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Fadli mengaku, fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya lokasi hutan lindung yang dialihkan untuk lokasi perumahan. Tentu ini baik dari segi investasi, tetapi dampak dan potensi bencana juga berpotensi terjadi jika tanpa kajian yang jelas. Politisi Demokrat itu berharap, sebelum pemerintah mengeluarkan izin, harus dipastikan dulu semua syarat teknisnya, jangan sampai unit dibangun namun talut jalan dan sarana pendukung lainnya diabaikan.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemui Anda ya di hari ini. Tentunya kita sudah di hari Minggu 7 Juni 2026. Ya, seperti biasa, bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja setiap harinya untuk Anda. Nah, menikmati weekend Anda di hari ini. Anda kemana ya? Di rumah aja? Atau mungkin lagi berwisata ke tempat-tempat wisata yang ada di kota Ambon ya. Ya, dan weekend, minggu, mungkin me time aja atau mungkin with family Anda bersama dengan keluarga tercinta ya. Ya, Maluku siang ini sampai nanti di jam 5 sore, saya Rivaldi nemenin Anda ya, menemani waktu istirahat siang Anda dan juga sore.

Pernahkah Anda membayangkan dari pekarangan kecil di rumah lahir sumber kesehatan untuk keluarga? Kebun sehat bukan sekedar menanam sayur. Ini tentang menghadirkan makanan segar, bebas bahan kimia, langsung dari tangan kita sendiri. Seperti bayam, kangkung, cabai. Semua bisa tumbuh di halaman rumah. Selain hemat, berkebun juga menenangkan pikiran. Setiap pagi menyiram tanaman, setiap hari melihatnya tumbuh. Ada rasa bahagia yang sederhana. Namun berarti, kebun sehat juga mengajarkan kebersamaan. Orang tua dan anak bisa belajar bersama, menanam, merawat, hingga memanen hasilnya. Tak perlu lahan yang luas, cukup niat dan kemauan, karena dari kebun kecil tumbuh hidup yang lebih sehat, mandiri, dan penuh makna. Ayo, mulai kebun sehat dari rumah kita hari ini.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

Ya baik pendengar dari kotak dengan sabda netizen ya, bener banget nih ya. Kalau netizen itu sampai bercuap-cuap di media sosial, nah kasus yang tadinya tidak viral menjadi viral dan booming ya. Kekuatan netizen Indonesia itu berpower banget teman produk pendengar. Ya, dan oh ya, saya tidak terima di line telepon nih ya. Untuk Anda yang mau gabung-gabung, oke belum waktunya, nanti di ruang rindu. Ya baik pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ikut berdampak Pak terhadap apotek yang menjual obat bebas terbatas dan obat keras yang harus dengan resep dokter. Nah, kekuatan Ikatan Apoteker Indonesia Surabaya Rizal Umar mengatakan bahwa melemahnya rupiah menyebabkan kenaikan harga obat sampai 3%, khususnya obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, namun kata dia, jika pelemahan rupiah harus terus berlanjut atau di atas asumsi produsen obat, maka harga obat berbagai jenis akan ikut naik ya pendengar. Nah bagi apotek, kata Rizal, kenaikan harga obat mengurangi penjualan obat yang otomatis mempengaruhi pendapat dan berpengaruh terhadap operasional apotek. Masyarakat, ujarnya, mengurangi pembelian obat mereka, khususnya obat-obat untuk penyakit degeneratif seperti jantung, darah tinggi, dan juga diabetes. Hal ini katanya kemungkinan karena daya beli mereka juga berkurang, jadi lebih mengerem pengeluaran untuk obat-obatan. Salah satunya, sebut Rizal, apotek membatasi pembelian obat dari distributor, seperti lanjutnya tidak membeli obat untuk stok jangka waktu tertentu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik pendengar, ya masih mengenai informasi update untuk Anda. Ini mengenai pemerintah dan juga Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Kesepakatan ini penting disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung pada hari Sabtu 6 Juni 2025. Nah, Gubernur Bank Indonesia Perry Warijo menekankan pentingnya sinergi yang kuat antar sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang di pasar global.

Dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Ya, Bro Satir Riambon, kanal inspirasi dan juga ya, dan juga informasi untuk Anda ya. Selamat siang saja untuk Anda semua yang lagi menyantap makan siang Anda dari JL Off ya, dengan Dance Again ya. Mungkin hari ini Anda lagi happy ya, alias bahagia. Bahagia karena mungkin berkumpul dengan keluarga atau mungkin lagi family time ya, atau mungkin lagi me time aja sendiri. Sendiri itu perlu ya, waktu untuk menyendiri itu perlu sekali ya pendengar. Karena kita bisa introspeksi diri, terus membahagiakan diri kita gitu. Mungkin nonton atau mungkin yang ladies shopping ya, belanja, yang penting punya banyak duit. Nah, informasi untuk Anda di figur dan inspirasi untuk edisi hari ini ya, saya akan angkat satu sosok yang bisa dibilang ini sangat-sangat menginspirasi dari dunia sepak bola tentunya ya pendengar. Dan pendengar, kali ini saya angkat mengenai Neymar. Wow ya, nama Neymar ini sudah lama menjadi sorotan dunia sepak bola. Nah, pemain asal Brazil ini dikenal memiliki kemampuan menggiring bola yang luar biasa, kreativitas tinggi, serta gaya bermain yang menghibur. Sejak usia muda, Neymar ini sudah menunjukkan bakat besar yang membuat banyak orang yakin dirinya akan menjadi bintang dunia. Nah, perjalanan Neymar dimulai dari akademi klub Santos di Brazil. Di klub tersebut, pendengar, ia berhasil mencuri perhatian lewat aksi-aksi memukau di lapangan. Nah, banyak penggemar sepak bola mulai membandingkannya dengan legenda Brazil lainnya karena kemampuan teknik dan keberaniannya menghadapi lawan. Kesuksesan Neymar ini tidak datang secara instan. Ia harus melewati latihan keras, disiplin, dan tekanan besar sejak masih muda. Dari situ banyak anak muda belajar bahwa bakat saja tidak cukup tanpa kerja keras dan semangat pantang menyerah. Dan saat bergabung dengan FC Barcelona, Neymar semakin berkembang menjadi pemain kelas dunia. Nah, bersama rekan-rekannya, ia berhasil memenangkan berbagai gelar bergengsi dan menjadi salah satu trio penyerang paling ditakuti di dunia sepak bola. Masa itu menjadi bukti bahwa Neymar mampu bersaing di level tertinggi ya. Tidak hanya sukses di klub, Neymar ini juga menjadi sosok paling penting bagi Brazil National Football Team. Ia membawa harapan besar bagi masyarakat Brazil untuk kembali berjaya di ajang internasional. Semangat dan rasa cintanya terhadap negara sering terlihat saat membela tim nasional. Nah, di luar lapangan Neymar juga dikenal aktif membantu sesama melalui kegiatan sosial dan yayasan yang ia dirikan. Kehadirannya memberi inspirasi bagi banyak anak dari keluarga sederhana bahwa mimpi besar ini bisa dicapai jika terus berusaha dan juga percaya diri. Nah, meski sering mendapat kritik dan mengalami cedera, Neymar tetap berusaha bangkit. Keteguhannya menghadapi berbagai tantangan menjadi pelajaran penting tentang mental kuat dalam meraih cita-cita. Nah, banyak penggemar mengagumi caranya kembali bermain setelah masa sulit, pendengar. Hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight

Tahukah Anda tentang kota inklusi bagi disabilitas? Kota inklusi adalah konsep pembangunan kota yang memastikan semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat mengakses dan menikmati semua aspek kehidupan kota secara setara. Dalam kota inklusi, infrastruktur dan layanan publik seperti trotoar, transportasi umum, dan bangunan dirancang ramah bagi semua orang, termasuk yang memiliki gangguan mobilitas, penglihatan, atau pendengaran. Kota ini juga menawarkan program-program inklusif di bidang pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta setara. Dengan demikian, kota inklusi meningkatkan kualitas hidup individu dengan disabilitas, serta memperkaya komunitas secara keseluruhan, memastikan setiap orang dapat hidup secara mandiri dan bermartabat.

RRI dengan esensi buku. Buku Quiet yang dituliskan oleh Susan Cain di Indonesia diterbitkan tahun 2022 adalah sebuah karya yang mengungkapkan peran dan psikologi individu, khususnya mengenai perbedaan antara introvert dan ekstrovert dalam masyarakat. Buku ini menyoroti bahwa sekitar 1/3 dari populasi adalah introvert. Namun seringkali sifat-sifat introvert seperti pemalu, sensitif, dan serius dianggap negatif. Padahal sejumlah orang paling berbakat di dunia adalah introvert. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat salah paham serta meremehkan pribadi introvert. Susan Cain memberikan wawasan dan cerita-cerita nyata untuk membantu individu memahami diri mereka sendiri dan orang lain yang mungkin memiliki sifat introvert. Buku ini membahas kekuatan yang dimiliki oleh individu introvert dan bagaimana masyarakat sering salah memahami mereka dan mengungkapkan kekuatan senyap pribadi introvert di dunia yang tak berhenti bicara. Buku Quiet dapat mengubah cara pandang kita terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Demikian esensi buku Quiet yang ditulis oleh Susan Cain dari RRI untuk Indonesia.

Prosatur dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar dari Evan Eskins dengan Bring Me to Life untuk Anda. Dan saya masih bahas mengenai sosok yang menginspirasi atau public figure yang menginspirasi untuk Anda mengenai Neymar. Nah pendengar, gaya bermain Neymar ini yang penuh kreativitas juga membuatnya menjadi ikon sepak bola modern. Ia tidak ikut mencoba hal baru di lapangan dan selalu tampil percaya diri ya. Hal itu menginspirasi generasi muda untuk berani menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Nah, figur Neymar bukan hanya tentang trofi dan popularitas saja, tetapi juga tentang perjuangan.

dan keberanian dan juga mimpi besar. Dari jalanan Brazil hingga panggung sepak bola dunia, Neymar membuktikan bahwa kerja keras dan keyakinan dapat membawa seseorang mencapai puncak kesuksesan. Nah, pendengar, selain dikenal sebagai pemain penuh kreativitas, Neymar juga memiliki deretan prestasi yang luar biasa sepanjang karirnya. Nah, bersama Santos FC, Neymar ini sukses membawa klub tersebut meraih gelar Copa Libertadores tahun 2011. Gelar itu sangat bersejarah karena menjadi trofi Libertadores pertama Santos setelah era legenda Pele. Dan saat memperkuat FC Barcelona, Neymar berhasil memenangkan berbagai trofi bergengsi. Ia meraih gelar Liga Champions UEFA musim 2014-2015 bersama Lionel Messi dan juga Luis Suarez. Nah, trio penyerang ini, mereka dikenal sangat tajam dan juga menjadi salah satu lini serang terbaik dalam sejarah sepak bola modern ya. Wow, ini mereka bertiga ini kalau ada, wah, bahaya. Zaman itu ya, aduh, mirip Triple R di Brazil juga ya mendengar. Oke, tidak berhenti di Spanyol, Neymar kemudian bergabung dengan Paris Saint-Germain dan kembali meraih banyak gelar domestik di Prancis. Bersama PSG, ia memenangkan beberapa trofi Ligue 1, Coupe de France, dan juga Coupe de la Ligue. Nah, transfernya ke PSG juga sempat menjadi transfer termahal dalam sejarah sepak bola dunia.

Ya baik, pendengar ya, dari Tulus dengan Gajah kita mengambil satu hal yang bermakna dalam hidup ini ya, bahwa ketika dibullying kita jangan balas dengan marah dan lain sebagainya. Ya, kita balas dengan hal yang membuat orang terinspirasi ya, dengan kesuksesan kita, pendengar. Ya. Baik, saya masih kasih mengenai sosok yang menginspirasi yaitu Neymar. Nah, di level tim nasional, ini Neymar menjadi salah satu pemain penting bagi Brazil National Football Team ya. Dan pendengar, ia sukses meraih medali emas Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro. Kemenangan itu sangat emosional karena menjadi medali emas sepak bola Olimpiade pertama dalam sejarah Brazil. Nah, prestasi individu Neymar juga sangat banyak. Ia beberapa kali masuk nominasi pemain terbaik dunia FIFA dan Ballon d'Or. Selain itu juga Neymar sering masuk dalam daftar pemain terbaik dunia versi berbagai media olahraga internasional berkat kemampuan teknik dan juga kontribusinya di lapangan. Hingga saat ini, Neymar tetap dianggap sebagai salah satu ikon sepak bola generasi modern. Dengan koleksi trofi, rekor gol, dan pengaruh besar di dunia olahraga, ia menjadi inspirasi bagi jutaan anak muda yang bercita-cita menjadi pesepak bola profesional. Ya, wah. Ini prestasinya banyak sekali ya pendengar. Semoga dapat menginspirasi Anda untuk generasi muda, terkhusus di Maluku, Kota Ambon, yang ingin menjadi pesepak bola dunia. Dan tepat nanti di pukul 1 waktu Indonesia Timur, saya ajak Anda untuk kita mengikuti warta berita ya dari Pro 3 Jakarta, warta berita olahraga pastinya.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Leeds Space melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan dan Brown nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun wasit setelah meninjau VAR menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed
1: and off the ball, like I said, we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola itu sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola itu sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
2: Sementara itu, masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Pajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Pajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya, ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
3: Mbappe, ya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
2: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juni mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari aura masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Seri kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kelas tertinggi dalam materi tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi dalam Kesuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris diantaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol, paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang, paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lagi-lagi, Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey yang bulan tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Perawat Subianto yang akan diganti tingkat pengadahan penjagaan dan kesendirian Prabowo Subianto. Ini usaha besar dan ini tidak pernah membutuhkan dan Bali. Dan karena itu berikut pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya. Karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat dari laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Iya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Iya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, kota, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di sisa duduk Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini? Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Kita berusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan bagaimana caranya kreativitas saudara, diupayakanlah hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi gimana caranya juga saskap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu mencintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar dengan baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, kerukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagusnya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hati teguh, ya. Hati kita baik. Kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dina sopan, ya. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
4: penyelenggara. Itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu berlangsung dari Sugandha Fandi Redukun. Udah, udah. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days, your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari, kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinha, Brasil dan JR Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set the match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philip Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini. Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Valinska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Valinska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Wawrinka menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
7: I would like to thank all.
6: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Arwi, Richapon, dan Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya ketahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jong Yonsen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang ya itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video banyak dia seperti apa. Dan kita coba cari strategi yang pas lah.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Pernahkah Anda mendengar kalimat bijak? Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Billy Cutler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan Profesor Pemasaran H.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting dari ekonomi. Ia melihat bahwa permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kotler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

Ya baik, mendengar dari Cassandra dengan cinta terbaik untuk Anda ya. Anda yang mungkin sudah beristirahat siang, ini cuacanya kurang mendukung ya. Karena yang mau jalan-jalan atau mungkin mau aktivitas di luar rumah, sebaiknya sedia payung sebelum hujan. Karena musim pancaroba, cuaca jadi tidak menentu, kadang hujan dan juga kadang panas. Ya, informasi untuk Anda pendengar ya, mengenai pengelola Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura Indonesia tidak terganggu insiden kepulan asap Terminal 2D. Asisten Deputi Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan menyampaikan hal itu pada hari Sabtu 6 Juni kemarin. Nah, peristiwa tersebut menurut Yudi tidak mengganggu aktivitas penerbangan karena berhasil diatasi negara ya, dan juga diatasi sesegera mungkin. Yudis mengatakan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta telah terkendali dalam waktu singkat. Pihaknya juga memastikan penerbangan dan pelayanan penumpang berjalan dengan aman dan tertib serta terkendali. Nah, Yudis mengatakan bahwa sebelumnya peringatan kedaruratan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta terjadi Sabtu siang. Hal itu diakibatkan oleh adanya kemunculan kepulan asap di area terminal pemberangkatan. Nah, salah satu kendaraan operasional ground handling yang mengalami gangguan teknis di area make up bag ya, Terminal 2D, petugas operasional bandara bersama unit terkait segera melakukan penanganan sesuai prosedur. Dan pendengar, unit Airport Rescue and Firefighting, unit teknik serta operasional langsung bergerak ke lokasi mengamankan area. Penanganan awal dilakukan dengan mengevakuasi kendaraan yang rusak ke area terbuka karena mengeluarkan asap.

0: Prosatria Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Masih saya kasih untuk Anda informasi terupdate ya. Dan pendengar, pihak Istana Kepresidenan ini hingga saat ini masih mendiskusikan masuknya aktivis buruh Said Iqbal ke dalam Kabinet Merah Putih. Demikian disampaikan Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta Sabtu kemarin. Nah, termasuk ketika ditanya wartawan apakah Said Iqbal akan menduduki jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan. Sebelumnya jabatan itu kosong setelah ditinggalkan Silmi Karim yang dijadikan tersangka oleh KPK. Nah, sehingga hal itu tidak akan mengganggu tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Meski begitu, Mensesnek menegaskan pemerintah tetap akan mengevaluasi kebutuhan akan wakil menteri. Prasetyo juga menegaskan tidak ada pergantian di Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat ya.
1: Yang menjadi

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Polda Maluku mulai mematangkan kesiapan pelaksanaan operasi Patu Salawaku 2026 dengan menggelar latihan praoperasi yang diikuti oleh personel lintas satuan tugas di ruang rapat utama Basudara Manisi Markas Polda Maluku. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku tersebut menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kesiapan personel, serta memastikan pelaksanaan operasi berjalan profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kepala Biro Operasi Polda Maluku Kombes Pol Ronald Rumondor menegaskan keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan personel membangun kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang profesional dan humanis di lapangan. Setiap personel yang terlibat harus mampu menjaga sikap, etika, dan integritas selama bertugas, terutama menjelang peringatan Hari Bayangkara yang menjadi momentum penting bagi institusi Polri untuk menunjukkan komitmen pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

RI dengan esensi buku. Buku 21 pelajaran untuk abad ke-21 karya Yuval Noah Harari tampaknya merupakan sebuah buku panduan yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam dunia serba modern, terutama dalam konteks teknologi, edukasi, terorisme, dan masalah-masalah global lainnya. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang sejarawan dan penulis yang sangat dihormati, terutama atas karyanya yang telah meraih popularitas luas, seperti Sapiens, Sejarah Manusia, dan Homo Deus, Manusia yang Menjadi Dewa. Buku dengan 357 halaman ini menganalisa isu-isu yang kompleks dan beragam yang mempengaruhi kehidupan kita di era digital ini. Yuval Noah Harari menawarkan wawasan dan pandangan tentang bagaimana manusia harus dapat beradaptasi dan bertahan dalam dunia yang terus berubah dengan begitu cepat. Isu-isu yang beliau angkat seperti kekecewaan, pekerjaan, termasuk perkembangan teknologi yang berdampak bagi manusia, pentingnya pendidikan untuk beradaptasi di era serba digital ini, keamanan global dan perubahan zaman, pentingnya kebebasan dan kesetaraan, nasionalisme dan agama dapat mempengaruhi dinamika dunia, komunitas dan peradaban berubah di era digitalisasi, munculnya ketidakpastian dalam era modern, isu keadilan dan pasca kebenaran, melakukan meditasi dan refleksi dalam dunia yang penuh dengan informasi yang tak relevan, dan bagaimana pengetahuan membaca perubahan dunia ini. Yuval Noah Harari mengkajian serta memberikan bahan pemikiran yang mendalam dan provokatif tentang bagaimana kita dapat menyiasati tantangan-tantangan di era globalisasi dan digitalisasi ini. Buku ini menjodorkan referensi yang mendalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang intelektual yang pandai merumuskan ide-ide kompleks dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti, sehingga bukunya dapat membantu pembaca untuk memahami dan menelisik detail isu-isu terkini. Demikian esensi buku 21 Pelajaran untuk Abad 21 karya Yuval Noah Harari dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah Anda apa perbedaan buah dan sayur? Dalam pengertian masyarakat luas, hasil tumbuhan jenis pohon disebut buah dan hasil tumbuhan berbatang lunak disebut sayuran. Contoh buah adalah apel, mangga, jambu, dan lain-lain. Contoh sayuran adalah tomat, stroberi, cabai, terong, mentimun, dan sebagainya. Secara umum, buah itu berdaging, manis, harum, dan mengandung banyak air. Sedangkan sayuran ditanam di ladang untuk dimakan akar, batang, dan daunnya. Namun dalam pengertian biologi, buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan modifikasi lanjut bakal buah atau ovarium. Jadi, menurut pengertian ini, tomat, cabai, jagung, padi termasuk buah.

Ya baik pendengar dari Judika ya, dengan bukan dia tapi aku, mengantarkan kita ke 25 menit lepas dari jam 2 siang ya. Oke, Anda yang masih beristirahat kayaknya cuacanya pas banget untuk beristirahat siang karena mendung-mendung memanjakan ya pendengar. Ya, informasi menarik untuk Anda mengenai konflik sosial yang terus berulang di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seramegian Barat, ini kembali menelan korban. Seorang petani mengalami luka bacok, 3 warga terluka, sementara kendaraan dinas milik kepolisian ini hangus ya, pendengar. Dibakar dalam bentrokan susulan antara warga Dusun Olas dan juga Dusun Ketapang, Desa Loki, pada hari Sabtu kemarin. Peristiwa terbaru ini memperlihatkan bahwa akar persoalan yang selama ini membelit hubungan kedua kelompok warga belum benar-benar terselesaikan. Ketegangan yang telah berlangsung sejak Jumat malam kembali ini memuncak setelah muncul kabar pembacokan terhadap seorang warga Dusun Olas. Korban bernama La Ilham Rumia, 49 tahun, seorang petani yang pagi itu hendak menuju kebun untuk menjemput ayahnya. Namun dalam perjalanan, ia diduga dihadang oleh dua pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Menurut informasi yang dihimpun dari warga setempat, kedua pelaku mengejar korban dan mengayunkan senjata tajam beberapa kali. Salah satu tebasan mengenai bagian pipi kiri korban hingga menyebabkan luka serius. Meski terluka, korban berhasil menyelamatkan diri dan berlari menuju Dusun Olas untuk meminta pertolongan warga. Dan awalnya, korban dibawa ke Puskesmas Tanah Goyang. Namun karena pelayanan kesehatan tidak tersedia pada hari libur, korban akhirnya ditangani oleh tenaga kesehatan di rumah keluarganya. Ya, dan hingga Sabtu sore pendengar, sekitar 100 personel gabungan dari Polres SBB, Polsek Huamual, Brimopolda Maluku, dan TNI masih disiagakan di wilayah perbatasan kedua dusun. Pengamanan diperkuat setelah satu pleton personel Brimob dari Kompi Brimob Piru diterjunkan ke lokasi konflik. Dan data di lapangan juga menunjukkan bentrokan kali ini bukanlah konflik pertama yang terjadi di kawasan Huamual. Dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Desa Loki dan sekitarnya berulang kali menjadi lokasi bentrokan antar warga.

Mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut, maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alodokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting

Ya baik pendengar, ada putih abu-abu dari Bling ya. Teringat di masa sekolah dulu, zaman SMA. Lagu ini juga jadi nostalgia buat Anda pendengar. Ya, informasi menarik mengenai sistem penerimaan murid baru atau SPMB merupakan program penerimaan peserta didik di Indonesia sejak tahun 2025. Dan kehadirannya tidak sekedar mengganti nama dari penerimaan peserta didik baru, tetapi juga membawa sejumlah perubahan ya pendengar. SPMB ini merupakan sistem penerimaan murid yang dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dan melalui program ini pemerintah juga berupaya memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pergantian istilah jalur zonasi menjadi jalur domisili. Dalam hal ini, penempatan murid mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah berdasarkan wilayah administratif yang telah ditetapkan pemerintah daerah. SPMB juga menerapkan pendekatan rayon. Tujuannya untuk memastikan setiap murid memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan di satuan pendidikan terdekat dari domisilinya. Ya. Dan yang pendengar, jangan sampai Anda lewatkan nanti Maluku Sepekan ya, tepat di 15.00 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Dinamika Maluku Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan temuan pedagang nakal di Pasar Mardika Kota Ambon melalui layanan hotline resmi. Hotline tersebut disiapkan secara real-time untuk menerima berbagai keluhan dan laporan dari konsumen. Ia meminta masyarakat untuk tidak langsung memviralkan dugaan pelanggaran pedagang ke media sosial sebelum menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Menurutnya, laporan langsung akan mempermudah Disperindak Maluku melakukan pembinaan dan penanganan secara tepat demi menjaga situasi perdagangan yang kondusif di Kota Ambon, Provinsi Maluku.
2: Kita punya hotline di Pasar Mardika yang real time, silakan melakukan laporan di situ. Ini ada pedagang nakal, ada pedagang yang begini, ada begini, silakan laporkan kepada kami supaya kita sama-sama melakukan pembinaan.
1: Dikatakan pihaknya intens melakukan pengawasan dalam upaya melindungi hak-hak konsumen di Maluku. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh barang kebutuhan yang aman, layak, dan sesuai ketentuan. Disperindak juga memastikan stok bahan pangan pokok dalam kondisi aman dan terkendali. Meski demikian, pengawasan distribusi dan pemantauan terhadap komoditas tertentu tetap diperketat.
3: Dalam upaya mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku menggelar kegiatan jemput bola pelayanan publik di Balai Desa Aboru dan Balai Desa Oma Pulau Haruku yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Desa Aboru, Wasu, Samet, Haruku, dan Oma. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku Hasan Selamat mengungkapkan bahwa terdapat 25 laporan masyarakat yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan bantuan sosial, 3 konsultasi pelayanan publik, serta 500 layanan respon cepat ombudsman yang berhasil diselesaikan langsung di lokasi kegiatan. Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang digelar itu juga menghadirkan layanan administrasi BPJS Kesehatan, serta pelayanan posyandu lansia dan balita. Sebanyak 293 masyarakat mendapatkan layanan BPJS yang didominasi pengurusan perubahan fasilitas kesehatan, penambahan anggota keluarga, serta pendaftaran peserta mandiri.
4: Memandang bahwa itu belum tergambar secara baik. Saya apresiasi sekali, saya merasa bagaimana manfaat daripada sekali. Aku tentang humas, saya ingin soroti benar kan bagian daripada salah satu aspek yang dinilai oleh ombudsman. Humanis yang dibagian daripada prinsip pelayanan yang empati dan non-diskriminasi orientasi pada kebutuhan masyarakat. Amanat Undang-Undang 25 tahun 2009, kemudian itu juga biasa penilaian dari Menpan RB, penilaian ombudsman, semua indikator-indikator tentang keramahan itu juga menjadi salah satu penilaian yang dinilai humanis itu apabila dia menunjukkan sikap ramah, sikap jelas dan intimidasi, mendengarkan keluhan dengan empati dan bahasa tubuh yang terbuka dan menekan. Jadi ketika kita berombongan.
3: Diakui Hasan Selamat, kegiatan jemput bola ini merupakan bentuk komitmen Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif. Melalui kegiatan jemput bola ini juga, Ombudsman ingin memastikan masyarakat dapat menyampaikan keluhan, berkonsultasi, hingga memperoleh penyelesaian layanan secara langsung tanpa harus datang jauh ke kantor Ombudsman. Ia menambahkan tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan masih besarnya kebutuhan layanan publik yang mudah dijangkau serta pentingnya kehadiran pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik secara langsung di tengah masyarakat.
1: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POTSI Maluku terus mematangkan persiapan menjelang pelantikan pengurus yang akan berlangsung pada 4 Juni 2026. Rapat final bersama Kodairal 9 Ambon digelar untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sukses. Ketua Panitia Pelaksana Jose Santos Walalayo mengatakan, sinergi antara POTSI Maluku dan Kodairal 9 Ambon menjadi faktor penting dalam menyukseskan agenda nasional tersebut. Menurutnya, seluruh unsur panitia dan pengurus terus berkoordinasi agar setiap tahapan kegiatan terlaksana dengan baik. Dalam rapat tersebut, membahas berbagai aspek teknis terkait kedatangan Waketum PB POTSI sekaligus Wakasal TNI Angkatan Laut. Kolaborasi kedua lembaga diharapkan mampu memberikan dukungan maksimal selama pelaksanaan kegiatan.
5: Pak Wakil Ketua Umum PB POTSI sendiri merupakan Wakasal TNI Angkatan Laut, sehingga kami perlu melakukan kerjasama membangun kolaborasi bersama dengan Kodairal 9 Ambon dan mensukseskan kegiatan kegiatan pelantikan pengurus POTSI Provinsi Maluku.
1: Ia juga menilai kehadiran orang nomor 2 di jajaran TNI Angkatan Laut itu merupakan sebuah kehormatan bagi Maluku. Kehadiran Wakasal diharapkan menjadi motivasi bagi pengembangan olahraga dayung di daerah kepulauan ini.
6: Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan Maluku Tenggara menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga program dimaksud yakni program pengembangan kapasitas kepemudaan, peningkatan olahraga, dan peningkatan kepramukaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara, Debi Bunga, mengatakan program-program tersebut telah dijalankan sejak awal Januari 2026. Khusus program pengembangan kapasitas kepemudaan mencakup beberapa kegiatan, diantaranya peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan.
7: Dari 3 program itu ada kegiatan-kegiatan yang memang per Januari sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan. Terhadap program pengembangan kapasitas kepemudaan itu ada mencakup 4 kegiatan. Yang pertama peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan, kemudian peningkatan kapasitas wirausaha pemuda pemula. Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara sudah melakukan kerjasama, baik itu dengan Balai Latihan Kerja Ambon maupun dengan Balai Latihan Kerja Bandung.
6: Meski dihadapkan dengan kondisi finansial daerah yang belum stabil, namun pihaknya berkomitmen tetap memberikan pelayanan di bidang ini secara optimal. Dalam pelaksanaannya, kata Bunga, ditemukan fakta di lapangan bahwa pemuda di Maluku Tenggara memiliki potensi dan kreativitas yang tinggi, sehingga memudahkan pihaknya dalam menjalankan berbagai program tersebut. Meski diakui masih terdapat banyak kekurangan yang harus dibenahi, salah satunya infrastruktur penunjang, namun melalui 3 program ini diharapkan dapat terus memberikan ruang berkreasi bagi generasi muda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sasaran pengembangan ini tidak hanya menyentuh bidang olahraga, tetapi juga menyasar kepada pengembangan minat dan bakat lainnya seperti wirausaha dan otomotif. Sejumlah stimulan berupa bantuan juga sudah diberikan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengembangan potensi pemuda di Maluku Tenggara demi mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045.
1: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan, menegaskan kehadiran orang asing di Maluku harus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Kehadiran mereka diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor strategis. Dikatakan, keberadaan orang asing tidak hanya berorientasi pada kegiatan usaha semata, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Salah satunya melalui transfer pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja lokal. Di sektor pertambangan, tenaga ahli asing juga diharapkan mampu memperkenalkan metode kerja yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan. Pengetahuan tersebut dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam di wilayah Maluku.
8: Prinsipnya bahwa mereka harus bermanfaat, tentu juga diikuti oleh dengan perizinan yang sesuai. Idealnya ketika ada orang asing datang di tempat kita, ya, harusnya juga kita nggak usah terlalu curiga. Bahkan kalau perlu, kita mampu mengambil keuntungan dari kedatangan mereka. Ya. Paling tidak ketika yang didatangkan adalah tenaga ahli, kita mampu mengambil pengetahuan atau ilmu dari mereka. Dan memang salah satu fungsi yang diterapkan di Kemenaker adalah memberikan, makanya ketika orang asing datang, ya kita ambil aja pengetahuannya. Seperti pengetahuan tambang, bagaimana cara menambang yang baik, mulai dari awal sampai akhir menghasilkan hasil yang maksimal.
1: Meski demikian, pihak imigrasi menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang bekerja di Indonesia termasuk Maluku wajib memiliki dokumen dan izin yang sesuai dengan ketentuan. Pengawasan juga terus dilakukan untuk memastikan aktivitas mereka berjalan sesuai aturan yang berlaku.
9: Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini cukup sering terjadi, namun pelaporannya pun meningkat. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Ramadan Nasution. Dikatakan sejak ada undang-undangnya, pelaku maupun korban sudah diatur dalam pasalnya. Maka dari itu sekalipun banyak kasus terjadi, tetapi penanganannya pun terus dilakukan karena makin banyak korban yang melek akan hukum dan mengerti fungsi dari undang-undang yang melindungi mereka.
10: Nah, ketika ini diundang-undangkan, mereka lebih merasa dihargai. Karena apa? Karena di undang-undang tersebut diatur bagaimana prosesnya, bagaimana nanti dia dapat restitusi. Jadi dia tidak akan sekedar pelaku tindak pidana tersebut tidak sekedar dihukum, tapi dia si korban ini nanti akan mendapatkan restitusi, yaitu dia nanti mendapatkan pemulihan, bisa mendapatkan ganti rugi, dan dia bisa mendapatkan kembali martabatnya yang lebih baik gitu.
9: Nasution berharap siapapun yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual sebagai kaum rentan harus melaporkan, karena dengan melaporkan hal tersebut bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan kepada korban.
1: Sebanyak 12 peserta terbaik dari 6 kabupaten kota di Maluku mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka perwakilan Provinsi Maluku menuju tingkat nasional tahun 2026. Seleksi berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Maluku di kawasan Poka Kota Ambon. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Maluku Daniel Indey mengatakan, seluruh peserta merupakan hasil seleksi berjenjang di tingkat kabupaten dan kota. 6 putra dan 6 putri yang akan bersaing menjadi wakil Maluku di tingkat nasional ini berasal dari Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Ia menjelaskan, proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, seluruh tahapan juga dirancang bebas dari intervensi guna menghasilkan peserta terbaik yang layak mewakili Maluku. Dari 12 peserta tersebut, akan dipilih 6 orang atau 3 pasang putra-putri terbaik untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Selanjutnya, akan ditetapkan 1 pasang terdiri dari 1 putra dan 1 putri untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bertugas pada upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka 17 Agustus 2026.
11: Tim yang ada ini terdiri dari selain Badan Kesbangpol Provinsi Maluku, ada dari unsur TNI Polri, dari kesehatan itu RSUD Halusi dan RSKD Provinsi Maluku. Kemudian ada Purna Paskibraka juga, dan juga ada tim monitoring dari pusat, dari BPP, dan dari Sekretariat Militer Presiden.
1: Ditambahkan, melalui seleksi ini, pemerintah Provinsi Maluku berharap dapat mengirimkan wakil terbaik yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Para peserta juga diharapkan menunjukkan sikap disiplin, integritas, serta semangat kebangsaan yang tinggi selama proses seleksi berlangsung.
3: General Manager PT ASTP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon, Samsudin Tanasi, menegaskan pihaknya tetap mengutamakan keselamatan pelayaran di tengah kondisi musim timur yang saat ini melanda wilayah Maluku. Menurutnya, aktivitas pelayaran tetap berjalan, namun seluruh operasional selalu disesuaikan dengan perkembangan cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Ia menjelaskan ASTP memang tidak memiliki kerjasama resmi dengan BMKG, namun pihaknya terus melakukan sinkronisasi informasi terkait kondisi cuaca demi keselamatan pelayaran. Koordinasi juga terus dilakukan bersama pihak kantor kesyabandaran Otoritas Pelabuhan Ambon, Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPPH Tupiro, hingga Unit Penyelenggara Pelabuhan Tulehu, terutama pada lintasan Galala Namlea serta Huni Muawai Pirit. Ia menjelaskan penundaan keberangkatan kapal bisa dilakukan hingga kondisi cuaca dinilai kembali aman untuk pelayaran.
12: Totalnya itu bisa sekitar 20 triliun 24 jam. Lebih sudah penjumpuan 72. Kekhawatan kami itu saat kapal betul-betul
3: terkait fasilitas pemantauan cuaca, Samsudin mengatakan seluruh kapal telah dilengkapi peralatan navigasi dan keselamatan. Sementara untuk pemantauan cuaca, ASDP memanfaatkan monitor BMKG yang tersedia di KMP Wayangan maupun di Pelabuhan Waipirit. Pihaknya juga terus memberikan imbauan kepada para penumpang agar lebih mengutamakan keselamatan dibandingkan memaksakan perjalanan saat cuaca buruk. Dari sisi keselamatan pelayaran, ASDP menerapkan prinsip 3S yakni safety, security, dan service. Saat ini pihak kantor kesyabandaran dan otoritas pelabuhan Ambon serta unit penyelenggara pelabuhan sedang melakukan uji petik terhadap kondisi kapal, terutama menjelang libur panjang. Ia menyebut lintasan Galala Namlea menjadi salah satu jalur yang paling sering terdampak kondisi cuaca ekstrim. Sementara lintasan Huni Muawai Pirit masih relatif aman, kecuali saat musim barat di kawasan pelabuhan Waipirit. Selain membahas pelayaran, Samsudin juga memastikan kondisi fasilitas dermaga masih aman digunakan. Dalam waktu dekat, tim dari pusat akan turun melakukan asesmen untuk meningkatkan kapasitas dermaga.
6: Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Kepada RRI, sebagian masyarakat mengemukakan polemik penyaluran bantuan yang biasa terjadi akibat data yang belum valid sehingga berdampak penyaluran tidak tepat sasaran dan berpotensi memicu gelombang protes di kalangan bawah. Petronella Teliowarubun, salah satu warga UN Kota Tual, menyampaikan pemerintah perlu melakukan pendampingan dan pembaharuan data di lapangan secara berkelanjutan sehingga data yang dimiliki saat penyaluran sesuai dengan fakta yang ada. Ia mengatakan berdasarkan pengalaman, beberapa bantuan yang disalurkan masih mengacu data lama tanpa adanya pembaharuan sehingga sebagian nama yang ada dalam daftar penerima justru bukan lagi warga setempat sebagaimana yang tercatat dalam basis data.
13: Kalau bisa bantuan itu betul-betul jangan cuma hanya kasih tapi pendampingan langsung dari rumah ke rumah supaya tahu yang berhak dapat mana, yang tidak berhak dapat mana, turun ke lapangan pantau orang yang betul-betul dapat bantuan. Kalau memang dia layak ya dapat ya dikasih, karena ada yang sudah meninggal dia dapat, ada sepindah wilayah dia dapat, ada yang baru nikah berapa bulan kemudian kok dia bisa dapat.
6: Ketua RT 18 Kelurahan Ketsoblak Agustinus Ohiwutun mengungkapkan pembaharuan data pada tingkat RT RW telah dilakukan secara rutin dan disampaikan secara berjenjang, namun pada kenyataannya setiap kali penyaluran bantuan baik bantuan pemerintah daerah maupun pusat, data tersebut belum alami perubahan.
14: Kita sudah memperbaiki database, sudah sampaikan, tapi selama ini data itu tidak pernah mengalami perubahan. Kita tidak tahu masalahnya mana. Biasa kalau bantuan PKH maupun program-program yang lain untuk orang miskin, itu selalu masih pakai data lama. Sehingga kami selalu kesulitan, warga sering ribut-ribut kami sebagai RT, ini kenapa ketemu nama yang ada.
6: Menurut Ohiwutun, beragam jenis bantuan dengan mekanismenya membutuhkan akurasi data yang tepat. Hal ini juga berdampak terhadap kemudahan pemetaan dan klasifikasinya. Ohiwutun berharap semua pihak yang dipercaya dan terlibat langsung dalam pengelolaan bantuan sosial dapat berperan aktif guna meminimalisir persoalan dan risiko yang masih terjadi. Hingga tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan program bantuan sosial masih terus berlanjut. Jenis bantuan sosial ini antara lain program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, hingga program Indonesia Pintar.
3: Kerusakan lingkungan dan praktik ilegal di tambang emas Gunung Botak Pulau Buru menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa memerintahkan instansi terkait mengawasi ketat dan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Penegasan ini disampaikan Gubernur menyikapi kerusakan lingkungan di Gunung Botak dan ditemukannya 24 warga negara asing WNA Cina di kawasan tersebut. Mantan anggota DPR RI Dapil Maluku ini mengingatkan instansi berwewenang agar penemuan puluhan WNA tidak terulang lagi di masa mendatang karena dapat mencoreng pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Gubernur mengungkapkan kawasan Gunung Botak yang selama ini menjadi tempat penambangan ilegal harus bebas dari praktik penambangan emas tanpa izin pasca penertiban oleh aparat TNI dan Polri awal Mei lalu. Penertiban tersebut, kata Gubernur, merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Maluku menyelamatkan lingkungan sekitar kawasan Gunung Botak yang selama ini telah hancur.
15: Para harus hadir di sana. Aktivitas pertambangan tidak boleh harus seperti sekarang. Semua orang bisa datang lalu melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Akhirnya yang terjadi adalah korban-korban ilegal itu lalu kemudian menjadi korban.
3: Gubernur pun menilai temuan WNA menunjukkan lemahnya pengawasan, maka ke depan walaupun Gunung Botak telah ditertibkan dari praktik penambangan ilegal, tetapi pengawasan dari instansi terkait harus terus dilakukan termasuk juga evaluasi menyeluruh. Ia mengingatkan kepada instansi berwewenang agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang karena dapat mencoreng pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
16: Proteksi kami di DLH untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang kita berkelanjutan.
17: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate intens menerapkan teknologi hijau inovatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya, teknologi hijau dalam penerapan banyak hal kaitan dengan pemanfaatan energi, transportasi yang ramah lingkungan hingga infrastruktur. Dalam penerapan teknologi hijau tidak berdiri sendiri.
16: DLH ini kan terkait dengan inovasi teknologi hijau ini kan tidak berdiri sendiri. Nah, saya contohkan terkait dengan infrastruktur. Nah, saya contohkan misalnya saat ini kan di dalam setiap permohonan pemanfaatan ruang atau bangunan gedung itu ada satu dokumen yang secara afiliasi itu dokumen lingkungan. Nah, misalnya orang pada saat mengajukan permohonan pemanfaatan ruang dalam hal ini terkait dengan bangunan gedung, nah, kita mewajibkan pemohon untuk membuat juga dan mempersiapkan terkait dengan dokumen lingkungan. Apakah itu AMDAL, apakah itu file OPL, apakah itu SPPL, bahkan sampai ke tingkat paling kecil misalnya rekomendasi terkait dengan sumber resapan. Nah, ini juga bagian dari proteksi kami di DLH untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang tetap berkelanjutan. Jadi dari sisi infrastruktur.
17: Dia menambahkan di sisi penerapan pada pengelolaan limbah atau ekonomi sirkuler saat ini memiliki sejumlah TPS 3R, proses pemilihan sampah. Hal ini penting untuk mengurangi sampah dari sumbernya.
16: Lalu dari sisi penerapan ekonomi sirkuler, nah saat ini kan kita punya beberapa TPS 3R yang melakukan proses pemilihan sampah. Proses pemilihan sampah ini kan penting untuk bagaimana mengurangi sampah dari sumbernya. Nah, ini juga bagian dari bagaimana menerapkan inovasi teknologi hijau di dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan.
17: Lebih jauh, dikatakan bahwa penerapan teknologi hijau melibatkan masyarakat dan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan dirumuskan pemerintah, namun masyarakat yang terlibat untuk konsisten dalam menjaga lingkungan.
3: Hasil panen kangkung hidroponik warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku antusias dibeli masyarakat setempat. Larisnya sayuran hidroponik ini membuktikan bahwa program pembinaan kemandirian bidang agribisnis dengan metode hidroponik di Lapas Geser berjalan sukses dan menghasilkan produk berkualitas dan bernilai ekonomis. Kepala Lapas 3 Geser Nober Hasanda menyambut baik respon positif dari masyarakat. Menurutnya, program budidaya hidroponik bukan sekedar sarana untuk mengisi waktu luang, melainkan langkah strategis dalam program ketahanan pangan nasional serta memberi keterampilan agribisnis modern. Keterampilan ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi warga binaan agar dapat kembali produktif dan diterima oleh masyarakat luas setelah bebas nanti.
18: Pada prinsipnya, setiap kegiatan terkait pembinaan warga binaan, terutama pendirian yang memang ada pada seluruh lapas Indonesia, dan ketahanan pangan itu juga menjadi prioritas menteri kami, sekaligus dalam rangka mewujudkan aspirasi kita, presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, proses kegiatan ketahanan pangan yang ada di Lapas Geser pada sampai saat ini berjalan lancar, Bu. Kami bergerak dalam bidang pertanian, terutama tanaman-tanaman sayur yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan warga binaan sendiri.
3: Ditambahkan Norbert, program pembinaan warga binaan dengan metode hidroponik ini juga menjadi wujud nyata komitmen Lapas Geser dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kedepan, Lapas Geser berkomitmen untuk terus mengembangkan program kemandirian ini agar lebih produktif dan bermanfaat bagi semua pihak.
19: Yang sering diburu itu dong, Argentina dan Brasil.
17: Sejumlah pedagang musiman menjajakan berbagai pernak-pernik Piala Dunia 2026 di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Beragam ukuran bendera memenuhi lapak pedagang. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari gantungan kunci seharga Rp10.000 hingga Rp25.000. Sementara itu, bendera berukuran besar dijual dengan harga Rp450.000. Untuk jersey anak-anak sebesar Rp75.000 hingga Rp100.000. Dan orang dewasa mencapai Rp100.000 hingga Rp250.000 tergantung jenis bahan. Antusias masyarakat menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini terlihat tingginya minat pembeli terhadap atribut tim kesayangan mereka. Salah satu pedagang, Hisnawati, mengaku telah berjualan pernak-pernik Piala Dunia sejak edisi sebelumnya. Menurutnya, setiap momentum Piala Dunia selalu membawa peningkatan pembeli. Bendera dan jersey tim nasional Brasil serta Argentina menjadi barang yang paling banyak diburu pembeli.
19: Stiker, gantungan kunci, bendera-bendera kecil, bendera-bendera yang per meter tuh, yang ini 15 meter. Kalau yang itu yang 3 meter tuh, yang orang setengah mati cari, ada sekitar 450 DP harga. Kalau macam yang lain-lain itu yang kurang DP punggung rumah, cuma dapat 350. Yang orang kalau
20: yang sering diburu itu dua itu tuh, yang Argentina dan Brasil.
17: Momentum Piala Dunia tahun 2026, lanjut Hasanawati, menjadi peluang bagi pedagang musiman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seiring tingginya minat masyarakat terhadap atribut sepak bola.
1: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Maluku menjamin proses seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional tahun 2026 berlangsung objektif dan bebas intervensi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan seleksi yang digelar di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Maluku di kawasan Poka, Kota Ambon. Kepala Badan Kesbangpol Maluku Daniel Edward Indi mengatakan pihaknya optimis pelaksanaan seleksi tahun ini berjalan profesional. Hal itu didukung oleh tim seleksi yang telah dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 627 tahun 2026. Menurut Daniel, seluruh tahapan seleksi dirancang untuk menghasilkan putra-putri terbaik Maluku yang layak bersaing di tingkat nasional. Kesbangpol Maluku juga berupaya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.
21: Kita sangat optimis bahwa pelaksanaan tahun ini kita benar-benar profesional dengan tim yang ada yang sudah dibentuk oleh sesuai keputusan Gubernur Maluku nomor 627 itu, kita akan berupaya semaksimal mungkin berikan yang terbaik buat 12 orang peserta ini sehingga benar-benar terpilih putra-putri terbaik dari Maluku untuk menuju ke seleksi tingkat nasional.
1: Sebanyak 12 peserta mengikuti seleksi calon paskibraka perwakilan Provinsi Maluku ke tingkat nasional tahun 2026. Mereka berasal dari 6 daerah di Maluku, yakni Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram bagian Barat. Ditambahkan, guna menjaga independensi, tim seleksi melibatkan unsur gabungan dari Kesbangpol Maluku, TNI Polri, RSUD Haulusi Ambon, RSK dan juga Purna Paskibraka. Proses seleksi juga diawasi ketat oleh tim monitoring pusat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dan Sekretariat Militer Presiden.
6: Pemerintah daerah Maluku Tenggara berkomitmen siapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mengingat generasi muda merupakan penerus estafet pembangunan, pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Hasyim Rengil, menjelaskan salah satu cita-cita daerah dalam kontribusinya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaya saing pada usianya yang ke-100 di tahun 2045, yakni melalui keluarga sehat dan berkualitas. Sejumlah hal perlu disiapkan melalui dinas teknis, antara lain pemenuhan kebutuhan spiritual dan material, mendorong penerapan hidup sehat, menjalankan fungsi pendidikan, serta menanamkan nilai agama, budaya, dan moral, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.
22: Dalam pelaksanaan visi misi di Kabupaten Maluku Tenggara itu mendukung misi kedua dari pemerintah dari Kabupaten Maluku Tenggara, yakni Maluku Tenggara cerdas. Dari situlah kami kemudian mencoba mendefinisikan tentang keluarga cerdas, yakni bagaimana membangun diantaranya adalah keluarga yang berkualitas.
6: Hasyim menambahkan beberapa langkah strategis juga diambil dalam menindaklanjuti hal ini dengan meningkatkan frekuensi kolaborasi lintas sektoral khususnya dengan dinas kesehatan. Karena kedua dinas ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pendampingan dan edukasi langsung kepada sasaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Kerjasama yang dijalankan, kata Hasyim, dimulai dari pendampingan ibu hamil untuk mencegah kelahiran dengan riwayat stunting, pendampingan dan penyuluhan bagi calon pengantin, hingga sosialisasi terkait cara hidup sehat yang menyasar langsung ke sekolah-sekolah. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Maluku Tenggara juga tetap berkomitmen menjalankan program pengendalian penduduk dengan mengacu kepada pilar utama program Bangga Kencana. Melalui pemetaan kampung keluarga berkualitas atau kampung KB, pembentukan kelompok kegiatan atau POKTAN sebagai wadah pemberdayaan keluarga, dan fokus tingkatkan minat pengguna KB bagi pasangan sah usia subur dalam rangka pengaturan cara kelahiran dan jumlah anak. Hasyim berharap berbagai upaya yang dijalankan melalui program-program yang diusung turut mendapat dukungan dan respon positif dari semua pihak, terutama masyarakat.
0: Demikian Dinamika Maluku Sepekan hari ini. Sampai jumpa.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Bruno Martinez. Ini membuat pernyataan mengejutkan menjelang Piala Dunia 2026. Kiper Argentina itu membuka peluang mengakhiri karir profesionalnya. Martinez mengatakan akan pensiun jika Argentina kembali menjadi juara dunia. Target tersebut menjadi motivasi besar dalam turnamen mendatang. Nah, pernyataan itu langsung menarik perhatian publik sepak bola dunia. Martinez merupakan salah satu sosok penting kesuksesan Argentina. Dan kiper berusia 33 tahun itu tampil gemilang di Piala Dunia 2022. Penampilannya membantu Argentina mengakhiri penantian gelar dunia. Martinez bahkan menyinggung sulitnya mempertahankan gelar juara dunia. Menurutnya, pencapaian tersebut akan menjadi penutup sempurna karirnya. Dan bersama Lionel Messi, Martinez menjadi pilar tim Argentina. Keduanya berkontribusi dalam keberhasilan meraih berbagai gelar bergengsi. Momen paling dikenal terjadi pada Piala Dunia final Piala Dunia 2022. Martinez menggagalkan peluang emas Randal Kolo Muani di akhir laga dan penyelamatan tersebut menjadi peluang Argentina tetap hidup. Tim kemudian menang melalui adu penalti melawan Prancis dan saat ini pendengar Martinez memperkuat Aston Villa di Liga Premier Inggris. Ia bergabung dengan klub tersebut setelah meninggalkan Arsenal. Menjelang Piala Dunia 2026, fokus Martinez tetap sama. Ia ingin membantu Argentina mempertahankan gelar juara dunia. Wow ya. Ya, umurnya sudah segitu 33 tahun pendengar. Dan ya, ini jadi motivasi juga buat dia. Ya, jika benar Argentina juara lagi di tahun ini, maka dia siap untuk pensiun ya. Tapi kalau nggak menang gimana dong? Lanjut ya. Absolutely.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar dari Syakira dengan Dai Dai. Dan lagu ini juga menjadi soundtrack lagu FIFA World Cup 2026 ya. Ya, dan informasi menarik dari tim nasional Prancis, Inggris dan juga Spanyol ini menjadi peserta dengan nilai pasar skuad tertinggi menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Nah, Prancis menempati posisi teratas dengan nilai skuad mencapai sekitar 1,5 miliar euro. Inggris berada di peringkat kedua dengan nilai 1,3 miliar euro. Sedangkan untuk Spanyol ini menempati posisi ketiga dengan nilai di atas 1,2 miliar euro. Angka ini berdasarkan data valuasi pemain yang dirilis sejumlah lembaga pemantau pasar transfer sepak bola ya. Ketiga negara tersebut menjadi satu-satunya peserta Piala Dunia 2026 yang memiliki nilai pasar skuad melampaui 1 miliar euro. Sementara itu Portugal berada di posisi berikutnya dengan nilai sekitar 1 miliar euro. Tingginya nilai pasar skuad tidak lepas dari keberadaan sejumlah pemain bintang dunia. Inggris diperkuat gelandang muda Jude Bellingham yang memiliki nilai pasar sekitar 180 juta euro. Angka itu menjadikan Jude Bellingham sebagai salah satu pemain termahal di turnamen tersebut. Di sisi lain, tim nasional Curaçao ini dengan nilai skuad rendah yakni sekitar 25 hingga 30 juta euro. Meski demikian, pendengar, nilai pasar tidak selalu menjadi jaminan keberhasilan di lapangan. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa nilai pasar pemain bukan jaminan meraih gelar juara dunia. Menurutnya, hasil pertandingan ditentukan oleh performa tim di lapangan. Selain itu juga pada kemampuan memanfaatkan peluang selama turnamen berlangsung. Dan pendengar, Infantino juga membela perluasan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan 48 tim pada Piala Dunia 2026 tidak akan menurunkan kualitas turnamen. Nah, Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan diikuti oleh 48 negara peserta. Total nilai pasar seluruh skuad peserta diperkirakan mencapai lebih dari 17,5 miliar euro, tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen tersebut. Wow, ya. 48 negara pendengar ya. Kita lihat saja siapa yang bakal meraih trofi Piala Dunia 2026. Nah, pendengar, Anda juga bisa mendengarkan kami di 720 AM ya. Dan selamat sore saja untuk Anda. Setelah ini saya akan hadirkan satu jam penyembahan ya untuk Anda semua. Dan akhir kata juga saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga apa yang sudah saya kasih bisa bermanfaat untuk Anda semua di hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengakses rri.co.id karena di situ banyak sekali informasi terupdate. Selamat sore dan selamat menikmati hari Minggu. Ya, selamat berweekend, me time mungkin bersama dengan keluarga Anda. Dan selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang beraktivitas. Saya pamit dan selamat sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 menggelar program Bulan Profesi TNI Angkatan Laut selama sebulan penuh untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, integritas, dan kesiapsiagaan tempur prajurit. Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas di Dermaga Irian Satrol Kodairal 9 Halong Kota Ambon. Program yang mengusung tema melalui Bulan Profesi Prajurit Kodairal 9 unggul, modern, dan berintegritas dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia itu mencerminkan komitmen TNI Angkatan Laut dalam membangun sumber daya manusia yang profesional dan juga siap menghadapi tantangan tugas. Dan Kodairal 9 mengatakan, Bulan Profesi merupakan program pembinaan dan pelatihan komprehensif bagi seluruh prajurit. Kegiatan ini dirancang untuk mengasah kemampuan teknis, integritas, serta kesiapan operasional personel di lapangan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu lalu.
3: PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non subsidi.
4: Hari ini berita demi berita penuh ketakutan.
5: Dari bidang kesehatan,
4: harga naik,
5: terus meningkatkan kewaspadaan,
4: rupiah melemah, hukum dipermainkan. Dan tanpa sadar kita mulai kehilangan harapan. Tapi di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari. Dari Sabang sampai Merauke, dari kota kecil sampai di jalan-jalan. Bersama gereja-gereja Tuhan, berdiri di antara Tuhan dan manusia, membawa bangsa ini kembali kepada Raja segala Raja. Mari bersama, satu hati, satu suara, menaikan 1 juta doa untuk Indonesia.
6: Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah melihat barusan rekaman apa yang terjadi di bangsa kita. Kita melihat begitu banyak ujaran-ujaran yang berisi kebencian, kritik, berisi caci maki bahkan. Nah, pada hari ini kita umat Kristen, kita mengajak semua umat Kristen untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu memenuhi seluruh atmosfer di seluruh Indonesia dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan. Bapak Ibu, mungkin saya akan jelaskan sedikit bagaimana, kenapa kita harus berdoa, mengeluarkan suara, mengeluarkan gelombang pujian dan penyembahan. Karena sebetulnya atmosfer kita ditentukan oleh banyaknya atau seberapa suara-suara yang ada di lingkungan itu. Nah, kalau kita biarkan yang berisi adalah suara-suara kritik, ejekan, cemooh termasuk di media sosial, maka atmosfer kita akan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak sehat. Dan itu akan kita counter, kita akan lawan dengan doa, dengan pujian penyembahan, dengan ucapan-ucapan yang positif. Ada suatu penelitian yang berkata bahwa otak manusia itu menurut terhadap apa yang dia dengar, bukan menurut kepada apa yang dia baca atau dia lihat, tapi apa yang dia dengar. Nah, saya pernah membaca satu penelitian yang kira-kira begini. Ketika pertama kali toko swalayan itu diperkenalkan di Amerika di tahun 60-an, begitu banyak orang yang mengambil barang tanpa membayar. Dan itu menimbulkan banyak sekali masalah. Sampai mereka meriset dan menemukan, mereka memutar suatu rekaman yang intinya memperingatkan, jangan mencuri, engkau akan berurusan dengan polisi. Seperti itulah rekamannya. Tapi kalau rekaman itu diputar di toko swalayan, gak ada orang mau beli. Sehingga dengan teknik tertentu rekaman itu disamarkan. Dan rekaman itu diputar di seluruh toko swalayan di Amerika. Apa yang terjadi? Tingkat pencurian turun dengan 90% lebih. Jadi istilahnya hanya orang yang benar-benar niat mau mencuri. Gelombang suara sangat menentukan. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama pada tanggal 7 Juni ini. Mari semua anak-anak Tuhan, angkat suaramu. Katakan yang baik, katakan pujian, katakan firman Tuhan. Katakan semua yang baik untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin, berkati pemimpin gereja semuanya. Kita lawan semuanya dengan ucapan berkat, dengan ucapan syukur, dengan doa dan penyembahan. Itu yang akan kita lakukan dan kami mengajak semua sebanyak mungkin. Dimanapun juga, kapanpun juga. Dan bukan hanya tanggal 7 Juni, tapi untuk seterusnya. Isilah atmosfer Indonesia dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan. Itu akan sungguh membuat perbedaan. Dunia sudah melihat dan kita akan melihat lagi. Tuhan berkarya lewat Bapak Ibu, lewat pujian penyembahan, lewat doa Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin akan dirubahkan, atmosfer akan dirubahkan, dan Indonesia akan sangat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Mari Indonesia, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk bangsa kita. Satu suara, satu bahasa, seluruh gereja-gereja menjawab panggilannya untuk berdoa bagi bangsa kita. Hari ini kita akan berdoa untuk seluruh pemerintahan Republik Indonesia. Karena apa yang dikatakan oleh perkataan kita, gerejanya, umatnya, itulah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Dimanapun saudara berada, saya mengajak untuk semuanya, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan kita satu hati berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, untuk satu bangsa yang Kau jadikan sungguh amat baik. Untuk satu bangsa yang mendengar setiap panggilan-Mu untuk berdoa. Satu suara, satu bahasa.

Ada tertulis, pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat doa, sembah dan pujian kami. Tidak akan ada resesi dan krisis ekonomi di Indonesia. Sebab engkau yang memberkati. Engkau yang menjagai Indonesia. Ada tertulis, hanya dialah gunung batu Indonesia. Dan keselamatan Indonesia. Kota benteng Indonesia. Indonesia tidak akan goyah. Ya, kami perkatakan firman ini Tuhan. Ya dan amin. Indonesia tidak akan digoyah. Kan oleh apapun juga, oleh krisis ekonomi, oleh bencana, oleh kerusuhan, oleh apapun juga, kami terjaga aman oleh karena gunung batu kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami angkat pujian, kami lepaskan berkat. Indonesia diberkati, Indonesia dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kesulitan-kesulitan, tidak ada bencana, tidak ada kerugian, tidak ada kematian sia-sia. Semuanya dijaga oleh tangan yang Maha Kudus. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang akan campur tangan, pemimpin-pemimpin kami, seluruh pelaku-pelaku bisnis dan semuanya dan pemerintah akan dikuasai oleh Roh Tuhan sehingga membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi, Indonesia di tangan Tuhan, Indonesia diberkati, ada takut akan Tuhan, ada kebenaran, ada keadilan yang Tuhan tegakkan atas bangsa kami. Ada tertulis, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar. Sekali lagi Tuhan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas Indonesia. Tanah yang diberikan untuk orang benar. Supaya kami tidak mengulurkan tangan kami kepada kejahatan. Tuhan menjagai sungguh seluruh penduduk Indonesia. Tidak akan ada yang berbuat jahat karena keadaan, karena apapun juga. Karena kefasikan akan Tuhan hapuskan. Tidak akan bertahan. Seluruh Indonesia akan menjadi orang benar. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Seperti yang firman Tuhan katakan. Sesungguhnya Tuhan menyediakan damai sejahtera. Dan apapun yang kami teriakkan, kami doakan, kami lakukan, Roh Tuhan yang mengerjakannya bagi bangsa kami, bagi Indonesia. Sekali

Engkau yang ada dari setiap pulau-pulau. Mungkin kau ada di pelosok. Mungkin kau ada di desa-desa. Boleh sekali lagi angkat tanganmu buat Indonesia. Kita percaya bahwa

dimanapun engkau berada. Saat ini kita akan mendoakan semua gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kita akan minta sesuai dengan janjinya yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup dalam rukun dan damai, sebab berkat itu akan mengalir seperti dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat keselamatan untuk seluruh Indonesia. Mari kita menyatukan hati. Tuhan, ini kami gereja-gerejamu yang kau berikan, Tuhan. Suatu perjanjian yang abadi dan kekal bersama dengan engkau. Seperti janjimu, Tuhan. Biar mengalir ke setiap kami, gereja-gereja Tuhan. Mengalir kebenaran, mengalir persatuan, mengalir semua penyediaan kelimpahan. Hari ini akan menjadi hari yang baru bagi setiap kami.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD meminta pemerintah Kota Ambon lebih selektif dalam memberikan izin kepada developer perumahan. Setiap rencana pembangunan kawasan perumahan dinilai harus melalui kajian komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Fadli Toisuta mengatakan, pembangunan perumahan tak hanya berorientasi pada investasi dan kebutuhan hunian, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan, tata ruang, infrastruktur pendukung hingga dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Fadli mengaku, fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya lokasi hutan lindung yang dialihkan untuk lokasi perumahan. Tentu ini baik dari segi investasi, tetapi dampak dan potensi bencana juga berpotensi terjadi jika tanpa kajian yang jelas. Politisi Demokrat itu berharap, sebelum pemerintah mengeluarkan izin, harus dipastikan dulu semua syarat teknisnya, jangan sampai unit dibangun namun talut, jalan dan sarana pendukung lainnya diabaikan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Kesehatan yang buruk dan kemiskinan saling terkait erat. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap penyakit. Kondisi kesehatan yang buruk kemudian memperburuk kemiskinan karena menurunkan produktivitas dan menambah beban biaya pengobatan. Oleh karena itu, akses universal terhadap layanan kesehatan adalah salah satu solusi penting untuk mengurangi kemiskinan.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pernah gak sih lihat semut berjalan berbaris rapi? Tapi kok ya mereka suka berhenti sebentar kayak saldo sapa? Ada rahasia apa di balik kebiasaan unik ini? Ternyata semut itu punya bahasa khusus, yaitu feromon. Saat mereka saling sentuh antena, itu bukan sekadar hai, tapi pertukaran info penting. Di situ ada makanan, hati-hati bahaya, atau aku butuh bantuan. Bayangin kayak kita ketemu teman di jalan, terus sekadar bilang, diskon nih di warung sebelah, atau jalan itu ada lubang, awas. Nah, semut juga gitu. Hanya saja mereka nggak pakai TikTok buat viralin info. Uniknya, semut bisa bedakan teman satu koloni atau musuh dari baunya. Jadi, sapa menyapa ini juga cara mereka cek ID biar nggak salah squad. Jadi, lain kali kalau lihat semut ngobrol, ingat mereka lagi bagi info penting, bukan sekadar ghosting kayak mantan ya.

Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Bersama saya Dea menemani pendengar semuanya hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi menemani pendengar semua di kesempatan sore ini hingga malam pukul 24. Acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda pendengar berupa hiburan dan informasi menemani Anda semuanya di kesempatan hari ini Minggu 7 Juni 2026.

teman-teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

Pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, informasi untuk diketahui, penyelidikan terhadap kasus narkoba yang diduga menyeret 13 anggota Polri Polda Maluku masih terus didalami penyidik Badan Narkotika Nasional BNN setempat. Demikian disampaikan Direktur Research Narkoba Polda Maluku Kombes Indra Gunawan kepada wartawan di Ambon pada Jumat 5 Juni 2026. Menurut Indra, hingga saat ini penyidik masih mendalami posisi dan peran masing-masing anggota yang diperiksa untuk mengetahui tingkat keterlibatan mereka dalam jaringan peredaran narkotika yang tengah diungkap. Sikap Kombes Indra ini menanggapi keterlibatan 13 anggota Polri Polda Maluku yang diduga sebagian berasal dari Satuan Ditres Narkoba dan Ditres Krimum. Indra menjelaskan proses pendalaman dilakukan untuk mengetahui apakah para anggota tersebut memiliki keterlibatan langsung dalam jaringan atau justru dapat membantu aparat mengungkap jaringan yang lebih besar. Dikatakan bahwa Polda Maluku berkomitmen menindak setiap anggota yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkotika. Pada kesempatan itu, saudara, Indra juga mengatakan pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan jajaran Direktorat Riset Narkoba selama ini masih didominasi oleh pengguna. Meski demikian, penyidik terus berupaya mengembangkan perkara hingga ke tempat kurir maupun bandar. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selamat sore untuk Anda pendengar yang terus bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya di waktu istirahat Anda, waktu santai bersama keluarga di hari Minggu 7 Juni 2026. Kami terus menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu hiburan, juga informasi yang menemani Anda di kesempatan sore ini.

Pernah gak sih lihat semut berjalan berbaris rapi? Tapi kok ya mereka suka berhenti sebentar kayak saling sapa? Ada rahasia apa di balik kebiasaan unik ini? Ternyata semut itu punya bahasa khusus, yaitu feromon. Saat mereka saling sentuh antena, itu bukan sekadar hai, tapi pertukaran info penting. Di situ ada makanan, hati-hati bahaya, atau aku butuh bantuan. Bayangin kayak kita ketemu teman di jalan, terus sekadar bilang, diskon nih di warung sebelah, atau jalan itu ada lubang, awas. Nah, semut juga gitu. Hanya saja mereka nggak pakai TikTok buat viralin info. Uniknya, semut bisa bedakan teman satu koloni atau musuh dari baunya. Jadi, sapa menyapa ini juga cara mereka cek ID biar nggak salah squad. Jadi, lain kali kalau lihat semut ngobrol, ingat mereka lagi bagi info penting, bukan sekadar ghosting kayak mantan ya.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami informasikan beduk ajar maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia.

pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib dan kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima.

0: 그럼 있어. Jangan lupa ngomongin siapa?
1: Gua
0: Agus. Gua pengennya si Sophia dong.
2: Gua ngomongin dasar tau.
0: Bulan Guritno.
2: Mala?
0: Gimana? Gak tau men. Arah lu semua.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di saat ini Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Musik informasi, saudara, kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini menemani pendengar semuanya yang masih bersama kami di saat ini. Saudara, informasi untuk diketahui bahwa sebanyak 156 warga Dusun Waisalam akhirnya menyampaikan langsung keluhan mereka kepada Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat terkait ketidakjelasan status administrasi kependudukan yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang menghadirkan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Dukcapil, Dinas Pemdes, Inspektorat Daerah, Pemerintah Desa Waipirit, dan Pemerintah Desa Waimital. Perwakilan warga mengungkapkan bahwa meski secara fisik mereka tinggal di wilayah Desa Waipirit, seluruh dokumen kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga masih tercatat sebagai warga Desa Waimital. Kondisi ini menimbulkan berbagai kesulitan dalam mengakses pelayanan publik. Menurut warga, ketidakjelasan status administrasi menyebabkan mereka sering mengalami hambatan saat mengurus bantuan sosial, pelayanan pemerintahan, hingga kebutuhan administrasi lainnya. Mereka merasa kerap menjadi pihak yang dirugikan akibat perbedaan data tersebut. Pemerintah Desa Waipirit menyatakan pada prinsipnya siap menerima warga Waisalam sebagai bagian dari wilayah administrasi desa. Namun, pemerintah desa masih perlu melakukan koordinasi internal bersama badan permusyawaratan desa sebelum mengambil keputusan resmi. Sementara itu, saudara, Kepala Desa Waimital, Mat Amin, menjelaskan bahwa status administrasi warga tersebut merupakan data lama yang belum pernah direkonsiliasi. Ia menegaskan tidak ada keberatan dari pihaknya jika dilakukan pemindahan data sesuai prosedur yang berlaku. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia muncul mainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
2: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Pro 1.
1: Mimbar Agama, Pro 1.

Shalom dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada, terutama untuk Anda umat Katolik. Di kesempatan malam ini, Mimbar Agama Katolik kami hadirkan untuk Anda di edisi Minggu 7 Juni 2026. Dan kami mengajak Anda pendengar umat Katolik untuk mendengarkan renungan malam ini dengan judul Cinta disampaikan oleh Jose Rizal de Wokanubun. Selamat malam dan selamat mendengar.

Saudara-saudari para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Yosef Rizal Dirwot Wokanubun dengan tema Kepedulian Terhadap Sesama Wujud Cinta Kepada Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kepadamu atas berkat yang kami terima. Urapilah hati dan pikiran kami dengan rahmat Roh Kudus, supaya firman yang kami dengar sungguh-sungguh menjiwai hati kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dan mendengarkan bersama Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Korupsi adalah wujud dari ketamakan manusia, sekaligus lemah atau kurangnya cinta terhadap Tuhan dan sesama. Tindakan korupsi menyengsarakan masyarakat banyak, karena pembangunan dapat terhambat, kesejahteraan sulit terwujud, karena kepentingan umum dirintangi, dihalangi oleh tindakan korupsi. Dan ini tentunya adalah perbuatan dosa. Dan karena perbuatan dosa, maka jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan. Manusia tidak taat terhadap kehendak Tuhan. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Wacan Injil yang kita dengar mengajarkan tentang dua hal, yaitu cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Injil Matius menggambarkan momen ketika seorang ahli Taurat mencoba menguji Yesus dengan pertanyaan, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam Taurat?" Yesus dengan tegas dan bijaksana merespon dengan kata-kata yang sangat berarti, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. Itulah hukum yang terbesar dan yang pertama. Dan yang kedua, sama besarnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kita dapat menyimak beberapa hal penting dari pernyataan ini. Hal pertama, kasih kepada Tuhan adalah landasan utama dari seluruh hidup kita sebagai orang percaya.
Kasih kepada Tuhan bukan hanya tentang pengabdian formal dan ritual semata dalam peribadatan, tetapi melibatkan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, praktek hidup kita. Ini adalah panggilan untuk mencintainya dengan sepenuh hati, agar selalu mencari kehendaknya dan hidup dalam persekutuan dengannya. Kemudian, Yesus juga mengingatkan kita akan pentingnya kasih kepada sesama manusia. Yesus bersabda, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini adalah panggilan untuk selalu memiliki empati dan perhatian terhadap kebutuhan, penderitaan, dan kebahagiaan orang lain. Ini berarti kita harus menghormati, melayani, dan mendukung sesama manusia tanpa pandang bulu. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, pesan ini sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dunia yang sangat seringkali penuh dengan egoisme, ketidakpedulian, korupsi, nepotisme, kolusi, yang tentunya bertentangan dengan kehendak Tuhan, mengingkari komitmen hidup bersama sebagai satu bangsa. Ketika kita mencintai sesama manusia dengan cinta yang sejati, kita sesungguhnya menjalankan misi Kristus untuk membawa cahaya kasih-Nya ke dalam dunia ini. Selain itu, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa kasih Tuhan kepada kita, kepada sesama, kita dapat wujudkan sebagai bentuk ungkapan iman. Mencintai Tuhan harus bermuara pada kasih terhadap sesama. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang kami terima. Lindungilah kami dan berkatilah apa yang kami kerjakan agar senantiasa berkenan kepada-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Anda terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio, persembahan dari RRI Malang dengan judul Pelajaran yang Tidak Pernah Selesai. Selamat malam dan selamat

0: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
1: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
3: Ya, penting dong, Nak. Dulu, Ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang, Ibu sering sedih, loh.
4: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
5: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: pelan-pelan dulu, sabar dulu. Karena ini kalau dengar bel langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia Rin, aku mau nyimpi mental dulu kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau pergi sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar, Doi. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup muda, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalannya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya gak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: kenapa akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya?
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja, asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang terus bersama kami di saat ini, menemani Anda yang lagi bersantai, menikmati suasana malam bersama keluarga di hari Minggu, di hari libur. Dan tentunya Anda juga harus mempersiapkan diri karena besok kembali menjalankan aktivitas Anda seperti biasa. Saudara, informasi untuk diketahui bahwa model matematika terbaru yang dirilis kelompok peneliti statistika olahraga memprediksi tim nasional Belanda akan keluar sebagai juara pada turnamen Piala Dunia mendatang. Menggunakan algoritma berbasis kecerdasan buatan dan simulasi data besar, tim berjuluk Oranye tersebut tercatat memiliki probabilitas kemenangan tertinggi dibandingkan negara-negara favorit lainnya. Para ahli matematika menyimulasikan seluruh jalannya turnamen sebanyak 10.000 kali dengan memasukkan berbagai variabel kompleks. Indikator yang dihitung meliputi performa klinis lini serang, rasio kebobolan, kekuatan grup hingga jalur fase gugur yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh masing-masing tim peserta. Selain Belanda, simulasi komputer ini juga merilis prediksi untuk kandidat kuat lainnya. Tim nasional Prancis dan Brasil membayangi di posisi kedua dan ketiga dengan persentase peluang juara yang hanya terpaut tipis dari Belanda. Sementara itu, sang juara bertahan justru diprediksi akan menghadapi jalan terjal akibat penurunan performa di beberapa kompetisi domestik terakhir. Menariknya, model statistik ini juga memunculkan nama tim kuda hitam yang berpotensi merusak dominasi tim-tim besar. Negara dari zona Afrika dan Asia Timur diprediksi memiliki peluang sebesar 35% untuk menembus babak semifinal, sebuah angka yang dinilai cukup tinggi dalam sejarah pemodelan turnamen sepak bola. Meski demikian, para peneliti menegaskan bahwa hasil ini murni kalkulasi di atas kertas berdasarkan data historis. Faktor eksternal yang tidak terduga di lapangan seperti cedera pemain kunci saat laga, keputusan kontroversial wasit hingga faktor keberuntungan tetap menjadi variabel liar yang tidak bisa sepenuhnya dibaca oleh rumus matematika penentu kemenangan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku. The Alchemist, karya Paulo Coelho, yang terbit pada tahun 1988, adalah kisah tentang seorang penggembala muda asal Andalusia bernama Santiago yang bermimpi tentang harta karun yang tersembunyi di Mesir di kaki piramida. Mimpi tersebut memicu perjalanannya yang penuh petualangan untuk menemukan harta karun itu. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai tokoh yang memberikan pelajaran hidup penting baginya, seperti Melkisedek, seorang raja bijak, seorang pedagang kristal, seorang pria Inggris, cari ahli alkimia, dan tentu saja sang alkemis. Esensi dari novel ini tidak hanya terletak pada pencarian harta fisik, tetapi lebih pada perjalanan spiritual Santiago menuju pemahaman tentang tujuan hidup.

menuju jati diri sejati. Setiap pengalaman dalam hidup Santiago, baik yang menyenangkan maupun yang tersulit, adalah bagian dari pembentukan dirinya. Kesalahan dan penderitaan yang dialaminya membawa wawasan baru yang membuatnya lebih bijaksana. Novel ini mengajarkan bahwa dunia berbicara kepada kita melalui simbol, tanda, dan kebetulan yang sering kita abaikan. Santiago belajar memahami dan mengikuti bahasa ini selama petualangannya. Keberhasilan dalam mencapai mimpi memerlukan keyakinan yang kuat, ketekunan, dan tidak menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Pada akhirnya, Santiago menemukan bahwa harta karun yang dia cari sebenarnya bukan hanya benda fisik, tetapi lebih merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dalam perjalanannya. Dalam hal ini, Paulo Coelho menekankan bahwa kebahagiaan sejati dan pemenuhan hidup datang dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. The Alchemist adalah sebuah karya yang menginspirasi pembacanya untuk tidak takut bermimpi dan percaya pada kekuatan takdir. Buku ini mengingatkan bahwa perjalanan untuk menemukan diri sendiri dan mewujudkan tujuan hidup merupakan petualangan yang sangat berharga. Pesan filosofisnya tentang mengikuti hati dan memahami bahasa alam semesta tetap relevan dan menjadi pelajaran hidup yang mendalam bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.

Dengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.

0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat menengah pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
2: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
3: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
1: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
3: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobi Sapulete.
4: Ini melintas di hadapan misa kehormatan pasukan komponen cadangan ASN Putra.
5: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
6: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil pertama ini, yang akan diikuti oleh Lansatnil juga di daerah pemerintah ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi, bahwa memang Lansatnil untuk konten ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan utama TNI, tapi juga
5: sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah. daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Makkah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan terdengar menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPG22, SUB60, BTJ2, PDG12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan oleh KBIH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Ketiga terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Ya, Dania, ya.
18: Baik, mengingat panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 6.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji Dungudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan, botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Nah akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, dan sebenarnya di sana itu PPIH Debarkasi Solo bisa mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca Zak Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Küçükcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talip, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
21: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
20: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
22: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
20: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
23: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini Timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun Timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta yang Rabu dilalui Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprogram37. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, Saudara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan. Kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini. Pendengar Anda yang mau request lagu, yang mau ngirim salam, silakan di 0813-5624-5886. Menemani pendengar semuanya yang lagi bersantai, menikmati suasana malam bersama keluarga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan yang kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semuanya di waktu santai, waktu istirahat Anda bersama keluarga.

Malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami, Pel 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di malam ini, saudara, musik jenjang malam kami hadirkan untuk Anda dan tembang-tembang yang akan kami hadirkan untuk menghibur pendengar semua di malam ini. Semoga Anda terhibur, saudara, terutama buat Anda yang lagi bertugas malam, tetap semangat untuk

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan malam ini. Dan sampai di sini sudah saya Dea menemani pendengar semuanya. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 17 hingga di pukul 24 waktu ini.

pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 4:55 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1.